0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

Kelight FM, kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit hari ini. Selamat pagi Anda semua sahabat Kelight, Anda yang sudah siap-siap untuk menikmati hari libur sambil berolahraga ya sahabat Kelight. Tentu apapun olahraga yang akan Anda lakukan, sesuaikan dengan kondisi tubuh kita agar manfaatnya terasa betul ya sahabat Kelight. Saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik untuk Anda semua. Tetap sampai pukul 9, nanti kita akan sama-sama ya.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Saya Yanawi Rahma, Komisaris Radio Kelight, mengucapkan selamat ulang tahun ke-55 untuk Radio Kelight 107,1 FM. Semoga semakin sukses, semakin inovatif, dan semakin solid. Terima kasih untuk seluruh insan perusahaan yang telah memberikan yang terbaik. Tetap semangat ya, terus berkarya, dan jangan lupa rayakan ultahnya ya.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

Asik, lagu yang barusan datang dari Tears for Fears. Lagu yang mudah-mudahan tetap bisa membuat suasana hari libur kita lebih menyenangkan ya, sahabat Kelai. Everybody wants to rule the world. Sahabat Kelai, Mbappe mengukir sejarah dalam laga Inggris dan lawan Prancis. Ia mencetak 2 gol dan menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia. Duel Inggris Prancis dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 digelar di Hard Rock Stadium Miami dan Inggris menang 6-4 untuk mengamankan posisi ketiga. Mbappe mencetak 2 gol dalam pertandingan ini. Penyerang Real Madrid itu mencetak brace pada paruh kedua untuk membawa Prancis memperkecil ketertinggalan. Nah, sahabat Kelight, dengan tambahan 2 gol itu, Mbappe kini total mencetak 22 gol di Piala Dunia. Ia mencetaknya dalam 22 pertandingan di 3 edisi Piala Dunia, yakni 2018, 2022, dan 2026. Ia melewati top skor Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Lionel Messi dengan 21 gol. Dengan 10 gol, Mbappe kini memimpin perburuan Golden Boot atau sepatu emas Piala Dunia 2026. Meski demikian, sahabat Kelight, Messi masih punya peluang untuk menambah gol. Argentina akan tampil di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol pada Senin dini hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

semuanya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best, ke Light.

Kelight FM, Walter hadir melengkapi jumpa kita pagi hari ini. Dan saya masih punya waktu sampai pukul 9 nanti, sahabat Kelight, masih cukup lama ya. Dan Anda yang masih berada di rumah mungkin tengah siap-siap untuk menikmati hari libur di satu tempat, persiapkan diri.

Jadi dengan baik sahabat Kelight, dan mudah-mudahan semuanya bisa dinikmati dengan suasana yang menyenangkan, suasana yang membuat pikiran kita, tubuh kita lebih fresh lagi. Sahabat Kelight, kontingen Asian Games 2026 akan menempati kapal pesiar sebagai tempat tinggal sementara selama mengikuti pertandingan. Ini pertama kali dalam sejarah. Nah, saya kutip dari Detik Sport, momen ini menjadi sejarah bagi penyelenggaraan multi-event terbesar se-Asia yang digelar 4 tahunan. Dalam akun sosial media resmi tim Indonesia dijelaskan untuk kali pertama dalam sejarah Asian Games, sebagian atlet akan tinggal di kapal pesiar. Adapun kapal yang digunakan adalah Costa Serena. Kapal memiliki panjang sekitar 290 meter dan ribuan kabin yang berfungsi sebagai tempat tinggal atlet dan official selama penyelenggaraan Asian Games.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

55 K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's inspiring sound.

Kelight 107,1 FM, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Kita tuntaskan temu suara kita dalam Weekend Spirit sampai jam 9 nanti. Dan sebentar lagi ada Ariana Grande, kemudian juga ada Glenn Frey ya sahabat Kelight.

0: Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Halo sahabat K-Lite, saya Angga Andika, program director K-Lite 107,1 FM. K-Lite sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta K-Lite Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat K-Lite semua adalah alasan K-Lite masih bertahan di tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat K-Lite, semoga Allah selalu memudahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Line, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio K-Line. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat K-Light yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usiamu bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio K-Light. Teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah menginspirasi.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Kita sudahi temu suara kita dalam Weekend Spirit hari ini, sahabat K-Light, Minggu 19 Juli 2026.

Saya Yanawi Rahma, Komisaris Radio K-Light, mengucapkan selamat ulang tahun ke-55 untuk Radio K-Light 107,1 FM. Semoga semakin sukses, semakin inovatif, dan semakin solid. Terima kasih untuk seluruh insan perusahaan yang telah memberikan yang terbaik. Tetap semangat ya, terus berkarya, dan jangan lupa rayakan ultahnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilite. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilite, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilite, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilite. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilite. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini dalam Financial Literacy Corner edisi Minggu 19 Juli 2026. Seperti biasa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Meriza Hendri, sahabat Kelight, tentang topik yang sangat menarik ya, tentang Financial Literacy Corner ini. Silakan nanti Anda bisa ikut berpartisipasi. Anda bisa WA ke 0812-203-1972. Sekali lagi 0812-203-1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Mer.
1: Pagi Kang Ujang.
0: Semangat pagi hari ini.
1: Luar biasa. Habis cari duit Kang Ujang.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi ada satu hal yang menarik kan, jadi ada saya menemukan sebuah aura baru gitu kan, ketika kita punya sesuatu plan ya, karena pagi ini ngelanjutin minggu lalu sih Kang Ujang, kan dua minggu lalu kita bicara tentang ini Kang Ujang, tata ulang, ingat Kang Ujang ya, menata ulang keuangan kita, tata kelola uang kita ya Kang Ujang ya. Nah minggu lalu kita mulai dari yang namanya financial freedom sebagai tujuan, ingat Kang Ujang. Jadi seringkali kita tidak sadar bahwa goal kita tuh kita nggak tahu mau ngapain sih kita, Kang Ujang. Sibuk kerja, sibuk cari duit gitu ya, Kang Ujang, bisnis gitu ya. Ya ini kesalahan, kalau bilang saya, kesalahan saya selama ini Kang Ujang, kayak orang bilang gini, Pak Mer, Bapak tuh baterainya kayak nggak ada matinya gitu Kang Ujang ya gitu. Tapi ada kesalahan dasar yang selama ini saya lakukan adalah saya I don't define the objektifnya, tujuannya saya tidak nggak jelas dan saya tidak mendefine Kang Ujang, tidak ditetapin, tetapin apa sih tujuan,
0: kita declare ya sebenarnya declare, tujuannya apa?
1: This is my objective gitu ya. Saya baru nguncinya di usia saya 50 ini. Oh di sini kesalahan saya Kang Ujang, bahwa belajar dari dua minggu lalu kita harus menata ulang keuangan kita. Betul. Lalu Kang Ujang, lalu kita harus bisa mulai menetapkan tujuan gitu lah. Bagi saya ya that's only a goal gitu bagi saya. Tapi efeknya kemana-mana kan. Efeknya kemana-mana. Kita tidak pernah merasakan itu sebagai sebuah hal yang wajib kita capai gitu. Jadi kalau beliau, saya tadi ngomong sama Fazil tadi, nah saya bilang gitu, ketika kamu tidak pernah menetapkan tujuan kamu secara definit, you are going to nowhere,
0: gitu. Ya, sebenarnya tujuan itu tidak hanya dalam masalah keuangan aja, Pak.
1: That's the point. That's the point.
0: Ya, mungkin nah, masalah hidup kita juga
1: betul,
0: kan harus ada tujuan, dan di dalamnya tujuan tentang masalah salah satunya
1: keuangan. Betul. Nah, itu. Jadi Kang Ujang lanjutin kemarin, saya masih tertarik dengan minggu lalu tuh kita hari ini bicara tentang bagaimana sih goal kita tuh financial freedom seperti apa sih ya yang kita ingin. Lalu kita tuh di level mana sekarang Kang Ujang? Di level mana keuangan kita tuh saat ini gitu. Itu dulu Kang Ujang.
0: Ya. Menarik sahabat Kelight, akan dibahas tentang satu topik tentang financial freedom dalam Financial Literacy Corner hari ini. Silakan nanti Anda bisa ikut berpartisipasi. Anda bisa WA ke 0812-203-1972. Dan perbincangan kita juga bisa Anda saksikan langsung ya di IG-nya Pak Mer.
1: Betul Kang Ujang.
0: Di Meriza Hendri. Betul. At Meriza Hendri, juga di TikTok Radio Kelight Pak Mer.
1: Nah, jadi Radio kita bisa Kelight sambil liatin juga ya Kang Ujang ya. Kita benar-benar siaran loh. Kita nggak rekaman gitu Kang Ujang ya gitu. Nah, jadi Kang Ujang ada satu, saya belajar kemarin tuh ikut satu podcast bahwa kita tuh sebenarnya bermain di neuroscience kita. Jadi ya neuro apa ya Kang Ujang ya, itu pikiran kita tuh benar-benar mempengaruhi kita gitu. Nah kesalahan kita adalah kita tidak pernah menetapkan satu goal gitu Kang Ujang, satu tujuan yang kita ulang-ulang mengafirmasi terus gitu. Nah jadi kuncinya ketika kita melakukan afirmasi kepada diri kita, law of attraction, bahwa saya akan jadi orang kaya gitu ya, akhirnya saya akan mencapai financial freedom. Malah dibalik lagi sekarang Kang Ujang, ada satu lagi pendekatan baru.
0: Apa itu Pak?
1: Jangan kita bilang akan mencapai financial freedom, jangan. Tapi saya sudah mencapai financial freedom.
0: Oke. Okay.
1: Itu di ilmu neuroscience itu kita didorong untuk bisa menetapkan dalam pikiran itu, saya sudah mencapai financial freedom gitu macam. Imajinasi kan, bayangkan saya udah punya financial freedom gitu ya, lalu saya udah bisa satu mendapatkan hasil dari usaha saya, dari bisnis saya gitu kan ujangnya gitu, saya udah bisa menata keuangan saya gitu, dimana saya tetap harus berhemat kan ujang, tetap harus berhemat, dihilangkan FOMO, dihilangkan FOPO gitu ya, lalu saya sisi uang berapapun itu saya sisihkan untuk dana darurat, dana cadangan, masih ingat kan ujang 10 jutanya,
0: 10 juta ya.
1: Betul, dana daruratnya 12 kali gitu ya. Lalu kuncinya itu adalah bagaimana kita udah bisa menata kebutuhan kita, tidak boros. Nah, itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan sikap kita dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam tata kelola keuangan. Nah, kembali ke cerita kita bahwa asumsikan, bayangkan kita tuh mencapai financial freedom. Itu dulu. Jadi financial freedom bagi saya adalah satu kondisi di mana dengan keuangan kita yang ada, hasil daripada investasi kita, dari hasil copyright kita, cipta semacam gitu kan ujang, passive income kita gitu, nah kita udah bisa menikmati hidup dan tenang gitu loh.
0: Minimal-minimal kebutuhan kita terpenuhi.
1: Kebutuhan terpenuhi gitu kan ujang, dan kita udah punya dana cadangan 10 juta, kita udah punya dana urat 12 kali gitu ya kan. Nah, jadi di sini dulu yang harus kita rasakan. Saya ngerasa, oh ketika saya sudah merasakan, saya sudah mencapai itu, beda kan, auranya beda. Afirmasi ke otak kita terus gitu. Nah, cuman kan kita belajar bagaimana mencapai itu sekarang kan ya gitu. Kalau hanya membayangkan ya tinggal bayangan aja. Betul kan Ujang?
0: Udah aja banyak ngelamun.
1: Ngelamun aja kan gitu kan gitu. Malah kebalik jadinya. Masalah kagak selesai Kang Ujang. Betul-betul
0: lagi ngelamun ketawa sendiri.
1: Betul. Kang Ujang lagi ngapain tuh? Kang Ujang lagi ngapain tuh ya gitu. Nah, itu. Nah, jadi saya menarik Kang Ujang. Nah, untuk mencapai itu saya berpikir strategik Kang Ujang. Bicara strategik adalah berbicara jangka panjang. Berdasarkan kondisi kita saat ini gitu. Nah, langkah hal yang saya pelajari dan tekankan saat ini adalah saya harus tahu posisi atau tahapan saya tentang kelolaan keuangan saya ada di mana saat ini. Itu harus kita definisikan dulu. Kang Ujang harus punya evaluasi deh.
0: Saya kalau, juga evaluasi deh. Kalau di peringkat tahapan itu ada peringkatnya nggak Pak Mes?
1: Ada lima. Ada lima tahap Kang Ujang. Nah, jadi tapi harus jujur ya Kang Ujang. Kita harus jujur di sini gitu. Kita nggak boleh bohong. Ah malu ah sama pamer gitu ya kita. Jangan Kang Ujang. Karena di sini kita udah mulai istilahnya Kang Ujang tuh mencapai yang namanya ketetapan hati ya kita. Bahwa kita nggak boleh dari standar itulah kita melihat, oh saya memang pada posisi ini saat ini gitu.
0: Dan tahu apa yang harus dilakukan.
1: Betul. Dan kejujuran kita menjawab itu Kang Ujang yang penting sekali. Kejujuran kita itu. Nah, Kang Ujang mau nggak jujur sama diri sendiri gitu? Itu dulu.
0: Nah, itu agak susah juga.
1: Kadang-kadang kita kan sering manipulatif, Kang Ujang. Betul nggak, Kang?
0: Betul.
1: Ya, kita sering manipulatif gitu bahwa sok-sok kuat lah ceritanya, Kang Ujang gitu. Jadi sok-sok kuat kita dikuat-kuatin ceritanya, Kang Ujang. Padahal jebol juga gitu. Padahal jebol juga gitu. Nah, saya ngeliat, saya teringat dari ilmu yang selalu saya ajarkan di kelas kan, bahwa once ketika kita mau berstrategi, kita harus tahu posisi kita dulu.
0: Iya. Itu kita wajib Pak,
1: betul.
0: Wajib.
1: Jadi jangan pernah, kan ada cerita buku tentang Sun Tzu di Art of War gitu ya. Seni berperang kan. Jadi ketika kita mau berperang, kalau bagi saya sama aja sih, kita memang mau berperang nih sebenarnya. Berperang, berjuang untuk mencapai financial freedom. Apa yang harus kita kalahin Kang Ujang? Apa coba Kang Ujang yang harus kita kalahin?
0: Ego kita Bang.
1: Nah gitu, pola pikir kita Kang
0: Ujang.
1: Pola pikir orang miskin, apalagi pola pikir orang menengah ya Kang ya gitu. Nahan-nahan diri itu berat Kang Ujang.
0: Iya.
1: Berat. Berat banget. Lagi diskon-diskonnya nih gitu ya. Lagi FOMO-FOMO-nya gitu Kang Ujang. Lalu gimana ya, uang ada gitu. Kalau gak saya beli nih Kang Ujang, diambil sama Kang Ujang, kumaha tah? Itu kan berjuang tuh. Nah, Lalu kita tahu posisi kita di mana. Nah, salah boleh belanja itu kan saya izinkan kan, Kang. Kapan diizinkan? Ketika kita sudah mencapai financial freedom. Yeah. Nah, satu Kang Ujang, tahap satunya itu adalah pada tahap survival. Sebenarnya saya punya 8 tahap, tapi saya sederhanakan jadi 5.
0: 5 ya. Yeah.
1: Nah, supaya gampang diingat Kang Ujang, survival. Tahap survival ini Kang Ujang kita hidup masih dengan hutang.
0: Yeah.
1: Jadi belum stabil lah Kang Ujang ya gitu. Jadi Kang Ujang tuh hidup di level masih ada hutang ya gitu, gali lubang tutup lubang gitu Kang Ujang ya gitu. Nah saya merasakan itu, saya pernah merasakan itu.
0: Ya, kalau gali lubang tutup lubang, ini gali lubang belum ketutup udah gali
1: udah
0: lagi.
1: Udah gali tuh. Lagi Kang Ujang gitu. Malah galinya lebih dalam lagi.
0: Lebih dalam lagi.
1: Ya contoh Kang Ujang misalnya gitu, satu nih, saya punya hutang misalnya 10 juta di sebuah pinjol misalnya gitu.
0: Ya.
1: Nah saya berharap ini akan ada masuk gitu. Masalahnya ada masalah yang uncontrollable sama saya. Misalnya saya dijanjikan sama Kang Ujang pembayaran tanggal sekian, telat gitu.
0: Ya.
1: Udah kan ini tuh sebulan dua bulan itu udah warning tuh. Nah selanjutnya saya harus menutup itu. Dari mana lagi Kang Ujang? Yang tadi bunganya cuma misalnya 1% misalnya itu. Saya ambil lagi pinjol kedua, tapi bunganya 2%. Lebih dalam nggak Kang Ujang?
0: Lebih dalam.
1: Lebih dalam.
0: Yeah.
1: Saya tutup itu. Masalah nggak cukup juga nutup. Masalah yang tak terduga apa coba menurut Kang Ujang? Kebutuhan itu terus menerus.
0: Okay. Apalagi kan mindsetnya tidak berubah ya,
1: Pak Beri. Betul, kebutuhan itu kan pengeluaran itu kan terus menerus.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Sekolah anak, gitu kan, makan, gitu kan, Ujang. Itu kan tidak pernah berhenti, kan? Benar nggak akan lihat?
0: Betul.
1: Puasa dulu lah. Gak bisa. Nah kan itu udah jelas, TR sama dengan kurang TC, total revenue keluarga kita.
0: Iya. Yeah.
1: Dari gaji, dari bonus, insentif gitu,
0: dikurangi total dikurangi cost ya.
1: Cost itu kan rutin Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Itu tuh udah sifatnya adalah konteksnya dalam konteks fixed cost. Harus dikeluarin, makan itu kan harus dikeluarin Kang Ujang. Biar makan. Nah, di level ini jangan pernah berhitung untuk bermain investasi, jangan pernah dulu deh gitu. Jangan. Yang fokusnya cuma dua. Selesaikan cukup buat makan, diefisiensikan untuk pengeluaran, lunasin, hutang. Itu aja dulu. Nah, seringkali orang, saya juga pernah ngerasain kesalahan saya dulu Kang Ujang. Masih ada hutang lah, udah berpikir investasi. Salah gitu. Apalagi investasinya butuh waktu ya gitu. Butuh waktu untuk yang namanya menghasilkan. Nah, salah. Jadi selesaikan dulu survival step itu harus diselesaikan dulu. Hutang naik. Strategi kita gimana mempercepat lunasin hutang. Caranya gimana? Apakah pun dan apakah harus keluarin aset, misalnya jual aset, lunasin hutang gitu. Ini kan langkah-langkah yang harus kita iniin. Yang kedua pasti cari tambahan pendapatan lagi untuk lunasin hutang. Jadi orientasinya bayar hutang. Jadi utak kita hutang, lunasin hutang. Kencengin doanya, kencengin usahanya. Itu level satu yang benar-benar harus dilakukan, Kang. No debate, no nego-nego lah gitu. Jadi hutang itu tahap satu tuh. Kenapa? Hutang tuh akan ngedistract kita gitu, akan ngeganggu kita. Kan ngeganggu setiap hari ditagih sama orang gitu, dicaci maki sama orang, Kang Ujang tanggung jawab kamu tuh gitu-gitu.
0: Tapi kalau ada orang punya hutang santai-santai aja berarti nggak normal ya, Pak Mary?
1: Betul, ada yang salah
0: ada
1: dengan
0: yang salah.
1: Psikisnya, pola pikirnya gitu. Kenapa? Dari hutang itulah yang tahap dasar yang di tahap survival yang menjadi kuncinya. Nah, masalahnya Kang Ujang, orang tuh tidak melihat melunasin hutang tuh sebagai sesuatu yang apa ya, urgent buat dia.
0: Yeah.
1: Betul nggak sih Kang? Kalau saya urgent banget kalau punya hutang itu gitu. Kuma caranya supaya
0: kalau
1: cepat bayar.
0: Melunasi utang kan nggak kelihatan sama
1: Betul.
0: Sama orang lain, Pak.
1: Betul. Jadi mau nyantai.
0: Tapi kalau kita flexing kan kelihatan.
1: Betul, betul. Jadi kan tahap satu ini riskan banget. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kali yuk kita satu waktu kita bahas tentang manajemen hutang lah Kang Ujang, lebih dalam ya kita gali gitu. Jadi tahap satu itu di survival itu hidup kita bayar hutang, sementara kebutuhan juga harus dipenuhi. Nah dilematis nggak kan? Dilematis. Maka yang keduanya itu adalah di dalam survival itu kita berhitung banget tentang kebutuhan.
0: Ya.
1: Keinginan di stop dulu.
0: Keinginan itu harus benar-benar hilang ya Pak.
1: Dinolkan. Kalau boleh dinolkan. Ya. Karena itu tahap di mana.
0: Kecuali satu Pak Mer.
1: Apa itu?
0: Yang dengan keinginan untuk financial freedom.
1: Nah itu ya. Itu gak boleh berhenti.
0: Itu gak boleh hilang.
1: Itu gak boleh hilang gitu kan. Bagi saya menyedihkan ya Kang. Menyedihkan sekali kalau kita tidak bisa menyelesaikan tahap satu ini. Nah baru yang tahap kegiatan ketiga yang ada di tahap satu itulah tambah cari pendapatan. Suka gak suka kan kita cepatin bayarin hutang, lunasin hutang gitu ya. Nah, karena yang paling mahal itu apa aja Pak Kang? Ketenangan hati.
0: Ketenangan hidup kita ya.
1: Betul. Semakin pikiran kita tenang, ada insya Allah. Ya tadi, betul kata Kang Ujang, yang pernah berhenti dengan keinginan untuk financial freedom. Nah, kenapa? Karena dikuncinya di situ adalah kita benar-benar dituntut, diharapkan untuk bisa membuat atau mendesain sebuah konsep bagaimana kita bisa optimalkan gitu ya. Optimalkan value kita untuk satu melunasi hutang, dua bagaimana kita mengurangi keinginan, ketiga meningkatkan pendapatan. Insya Allah itu bisa kita lakukan. Tahap satu aja itu udah panjang tuh Kang Ujang. Nah, sekarang mau tanya siapa di sini yang masih pada tahap satu? Jujur pada diri sini, nggak usah di state, nggak usah disampaikan ke kita.
0: Akui dalam hati aja.
1: Akui dalam hati gitu. Oh ya Allah ya Tuhan, saya masih di level satu. Masih jauh ini rupanya. Nah minimal Kang Ujang, pagi ini kita udah berkomitmen, saya akan selesaikan tahun ini gitu. Afirmasi terus. Saya hutang saya lunasin tahun ini.
0: Kalaupun seburuk-buruknya ya hutang itu berkurang ya Pak Mer.
1: Betul sekali, betul sekali. Jadi sudah mencapai titik di mana dulu 100%, tahun ini minimal 50% udah selesai gitu. Nah saya selalu ajarin ke teman-teman, dia punya tabel kan, punya Excel tuh. Punya Excel. Ada pembayaran hutang tuh tanggal bulan ini, bulan ini, bulan ini. Misal dia punya hutang 1 juta. Nah, dia mampu nyicil 5 juta per bulan. Bulan Januari ke sini udah 7 bulan. Jadi udah 35 juta, enggak kerasa kan, Jang? Nanti Agustus dikeluarin 5 juta lagi, 40. Kan itu kesana. Yang penting itu kata Kang Ujang, minimal kalaupun gak lunas sih, berkurang. Kalau dia punya 100 juta selama 2026 tiap bulan 5 juta, akhirnya kan udah hilang 60 juta. Kan 12 bulan Kang Ujang. Tapi ada semacam giroh gitu, semangat dia untuk melunasi hutang itu gitu. Nah kalau ini terjadi Kang Ujang, maka insya Allah ini apa ya, kan pola membayar hutang itu ada dua, mulai dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil gitu. Nah kalau besar ke kecil maka bunganya kan berturun tuh, bunga paling gede gitu. Nah, itu menjadi penyemangat buat kita gitu. Nah, boleh dari kecil ke bawah ke besar, bisa kan. Misalnya punya uang 10 juta, nah cicilan kita tuh ada yang 2 juta, 5 juta ya, lalu 7 juta gitu. Nah 10 juta kan minimal dua cicilan kebayar. Padahal kita punya 10 cicilan. Nah itu akan menambah kalau boleh bilang sekarang permainannya itu permainan emosi sebenarnya. Permainan emosi, permainan dalam tanda menjaga semangat kita gitu. Dan kita enggak mau berhutang lagi. Kita enggak mau berhutang lagi gitu. Nah, itu udah masuk ke bagaimana fokus ke level 1. Nah orang seringkali terjebak ini yang dia nggak fokus ke tahap satu, dia udah lompat ke investasi. Salah. Kenapa saya bilang salah? Karena investasi itu kan butuh perhatian lagi kan gitu. Oke. Nah jadi dia tuh benar-benar fokus ada. Step satu itu jadi fondasi buat kita di dalam tata kelola keuangan kita. Dan kesalahan terbesar saya ada di situ. Saya tidak pernah fokus dulu menyelesaikan yang namanya tahap satu ini kan. Udah mikir investasi ini, tip uang ke sini, dipinjamin uang ke sini, ini kesini. Ya Allah, ini kan fondasi kita kan ngeganggu.
0: Apalagi ketika investasi itu gagal ya, Pak. Nah,
1: tambah lagi. Yeah. Ingat lagi, apalagi investasi itu pakai uang pinjaman lagi gitu. Betul kan, rumus itu rumus 50-30-10-10 itu memang benar gitu ya. Saya mulai fokuskan kebutuhan, lalu kenapa 30 itu sebenarnya kang Ujang, 30 itu investasi dan hutang sebenarnya, donasi dan hutang gitu ya. Nah, di situ kita harus benar kunci gitu
0: ya.
1: Nah, itu tahap satu. So, teman-teman ada nggak teman-teman di level itu? Yuk kita sadari itu. Kita harus selesaikan level 1 ini secepat mungkin. Naik ke level 2. Tahap 2. Nah, tahap 2 itu Kang Ujang, tahap stabil.
0: Nah, oke.
1: Tahap stabil.
0: Yeah.
1: Nah, di tahap stabil itu bagi saya adalah di mana dia udah enggak punya hutang lagi, Kang Ujang. Dia udah enggak punya hutang. Kalaupun dia punya hutang, tapi dia udah ada cadangan untuk rutin lah bayarnya. Jadi enggak isu lagi. Udah ada apa ya Kang Ujang, pendapatan untuk nutupin hutang itu gitu. Nah, setelah itu dia udah punya dana cadangan. Dana cadangan dia udah mulai menata gitu. Oke. Nah, meskipun sebenarnya kalau saya fokus sebenarnya kalau di level 1 baiknya sih saya agak revisi sedikit ya kan. Hutang dilunasin, siapin dana cadangan dulu. Siapin dana cadangan dulu
0: 10 juta ya?
1: 10 juta. Nah, lalu tapi sambil nyicil utang. Lalu kurangi keinginan pasti, baru setelah itu fokus cari tambahan gitu. Karena nyari tambahan gak akan selesai ketika kita gak bisa tenang. Nah, baru level 2 tadi hutang udah lunas gitu, masuk ke dana darurat. Itu udah masuk, kan dana cadangan udah ada.
0: Iya, yeah.
1: Kita udah stabil ya Kang, stabil masuk ke dana darurat. Di dana darurat kita udah menghitung kalaupun belum sampai 12 kali minimal
0: 6 kali ya,
1: 6 mana? Kali
0: ya.
1: Udah aman lah, jadi fokus cari duit gitu ya gitu. Nah, di sini kita udah mulai menata keuangan kembali Kang Ujang tuh. Menata. Nah, jadi dana darurat udah aman Kang Ujang. Nah, 6 kali ada apa-apa saya bisa pakai dulu. Nah, bentuknya kan boleh dalam bentuk emas.
0: Ya.
1: LM gitu. Nah, hanya syaratnya satu, jangan ada keinginan untuk berhutang lagi.
0: Nah, ini
1: benar nggak sih Kang?
0: Apakah kebiasaan orang Indonesia gitu ya Pak Mary? Ketika hutang itu udah mau lunas, bulan depan mau lunas, kan kepikiran lagi, saya mau berhutang lagi
1: top
0: gitu.
1: Up. Ya beneran loh Kang.
0: Ya.
1: Itu strategi yang jadi, dipakai oleh lender juga.
0: Tiba-tiba timbul, saya mau kredit inilah
1: formula
0: gitu ya.
1: Lagi.
0: Mau kredit ini formula karena lagi. Hutang yang ini bulan udah, depan udah mau selesai betul. Gitu.
1: Formula lagi.
0: Ya.
1: Nah, apa kata-katanya? Kalau bagi saya lebih ekstrim kata-katanya Kang. Sakau.
0: Kecanduan ya.
1: Kecanduan. Jadi otak kita tuh udah dimudahkan kan gitu. Dimudahkan tinggal buka apa Kang Ujang online tuh pinjol
0: ya
1: ya, lalu dibuka di situ, lalu setelah itu apa, nah, masuk uang ke rekening. Ya Allah, semudah itu Kang Ujang tuh gitu. Nah, ini bagi saya, buat para karyawan gitu ya, buat para entrepreneur maupun pensiunpreneur itu harus dijadi warning, jadi warning gitu. Betul kata Kang Ujang tuh, setelah lunas, jangan tuh setelah lunas.
0: Sebulan lagi mau lunas.
1: Udah mulai kepikiran lagi kan, mau minjem gitu.
0: Ya, itu saya mau ganti handphone gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Mau ganti handphone gitu ya gitu.
0: Padahal ini juga masih.
1: Betul.
0: Masih bisa dipakai, gitu, masih bagus.
1: Itu adalah FOMO-nya.
0: Ya.
1: Impact dari FOMO. FOMO itu kan bisa diciptain Kang Ujang oleh si lender, yang peminjam, bank betul. Peminjam, gitu, pinjolnya. Pasti banyak. Mereka akan nawar-nawarin terus gitu. Betul gak Kang?
0: Iya.
1: Itu benar-benar loh Kang, jadi kuncinya gitu. Nah, maka dari situ kita bisa lihat, oh, mereka kan melakukan hal ini gitu ya, untuk optimasi orang minjam lagi ke dia gitu. Padahal itu fatal banget. Nah, jadi saya gak mau luas dulu. Jangan ada di mind kita tuh untuk minjam lagi gitu. Bertahanlah, tahan gitu. HP gue masih cukup kok ya gitu. Ya, mobil gue masih bisa jalan gitu. Hmm. Ganti atulah mobilmu udah lama.
0: Ya, ya. Ini saya patang, ini kita ngomongin hutang yang konsumtif ya Pak Beri, bukan hutang yang produktif ya.
1: Karena kita mainnya kan di personal.
0: Personal, betul.
1: Iya, kalau personal kan fokusnya lebih kepada konsumtif kan. Ya. Oke. Nah, kalau produktif ya untuk bisnis, lain lagi hitungannya.
0: Ya.
1: Nah, itu namanya corporate financial literacy.
0: Hmm.
1: Itu ceritanya harus menghitung cost of capital, return-nya berapa, IRR-nya berapa, NPV-nya berapa, payback period-nya berapa lama.
0: Iya.
1: Ya. Net profit-nya berapa, profitability index-nya berapa, itu lain lagi hitungan.
0: Yeah.
1: Nah, ini setuju sama kerja. Ini purely untuk personal finance. Nah, dari sini kita belajar kan gitu. Ketika kamu sudah lunasin hutang, jangan pernah tergoda untuk
0: berhutang lagi.
1: Nah, itu tantangan di tahap 2 tuh. Banyak gak kan kejadian kayak gitu? Banyak.
0: Iya. Tapi nanti lembaga-lembaga yang meminjamnya pada bangkrut, Pak Mer?
1: Enggak juga. Kita enggak tuh juga punya, ya? Kita punya 300 juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia.
0: Itu kan siapa pikiran.
1: Mereka tuh udah kaya-kaya kan.
0: Olahraga biar sehat. Ada. Nanti dokter-dokter nggak ada kerjaan.
1: Betul. Mereka tuh udah pada kaya kan, Bu. Yang we don't have to think about that gitu. Ya, gitu. Nggak perlu kita pikir ke sana ya.
0: Ya. Itu kan kadang-kadang jadi alasan
1: gitu. Ya, gitu. Kan saya ingat nggak dulu kita bahas di sini bahwa ketika dia punya uang, orang kaya itu adalah dia sebagian dipakai untuk kebutuhan, sebagian dipakai untuk investasi.
0: Investasi.
1: Yang besar kan investasi. Nah, itu yang dia keluar. Itu yang pertama. Ingat ya, jangan dulu kita bahas di program ini juga. Bahwa ketika orang kaya, maka bagi orang, istilahnya gini kan, bagi orang yang punya money mindset-nya adalah orang kaya, mindset orang miskin dan mindset orang menengah itu adalah customer dia.
0: Hmm.
1: Ingat gak, jangan dulu kita bahas di sini. Bagaimana orang kaya itu memanfaatkan orang-orang miskin dalam hal pola pikir uangnya.
0: Ya.
1: Diciptakanlah FOMO, diciptakanlah FOPO.
0: Kan
1: ingat gak kemarin, Kang Ujang? Yang mengajarkan kita makan 3 kali itu siapa? Pernah gak kita bahas ini ya?
0: Ya.
1: Bahwa sebenarnya tubuh kita tuh gak harus makan 3 kali sehari gitu.
0: Betul.
1: Buktinya apa ya? Saum.
0: Ramadan aja 2 kali sehari.
1: Betul. Ya, gak masak. Makan sehat.
0: Ya.
1: Bahkan ada kalau yang di belahan negeri sana di bumi, belahan bumi yang lain itu, dia cuma bukanya cuma 3 jam. Habis buka nih, 3 jam satu atau 2 jam satu,
0: udah
1: sahur lagi.
0: Ya.
1: Tapi bisa bertahan ya kan?
0: Betul.
1: Tapi dalam konteks orang-orang kaya dulu kan, John Rockefeller kayak gitu ngebangun revolusi industri makan, gitu kan ya? Makan 3 kali gitu ya gitu. Itu jadi kebiasaan. Dan buat orang pebisnis dipakai gak konsep itu?
0: Sangat dipakai.
1: Lebaran, Kang Ujang, ada gak agama kita mengajarkan kita harus beli baju baru?
0: Gak ada.
1: Bikin kue baru? Gak ada.
0: Yeah.
1: Tapi buat orang pebisnis itu diolah sedemikian rupa menjadi momentum. Ya sama juga sih. Ya Bu, saya di Restu Manis sama Bu Nenek gitu juga. Orang butuh untuk masak rendang gitu.
0: Betul. Jadi, tapi kalau memang uangnya itu ada sih nggak apa-apa gitu, Pak Mer. Atau sudah kita cadangkan.
1: Lain cerita.
0: Kita
1: lain
0: nabung
1: gitu. Tapi kan bahasan kita kan tahap 2
0: tadi. Betul.
1: Jangan sampai membeli
0: memaksakan.
1: Betul, dengan cara berhutang.
0: Berhutang.
1: Iya. Di situ kan kata kuncinya.
0: Apapun kayaknya Pak Mer, kalau memaksakan diri dengan cara berhutang ya pasti salah lah ya.
1: Pasti. Karena akan jadi beban. Karena konsep kita tadi adalah utangnya utang konsumtif.
0: Ya.
1: Jadi Kang Ujang di tahap 2 ini titik kritis sebenarnya. mau lanjut ke tahap 3 apa enggak gitu loh. Kenapa saya bilang tadi Kang

0: di Setiabudi atau di Setrasari.
1: Yeah.
0: Mobil udah banyak semua. Lalu masuk ke pemerintahan, ngumpulin emas sampai 74 kilogram. Ngumpulin apa lagi, yang dolar kemarin ya kayaknya.
1: Itu penitipan, Pak Mer.
0: Tapi kan nanggung resiko. Nah setelah itu tentunya pertanyaan kayak gini, buat apa lagi sih gitu? Sejatinya kalau you mau siap jadi di pemerintah, you harus siap mengabdi kepada masyarakat.
1: Betul, betul.
0: Sedih kan Ujang, kemarin lihat di Aceh, seorang guru mau mengajar gendong anak lewat
1: itu ya, jembatan tali ya.
0: Ya Allah ya Tuhan, karena saya kan guru kan Ujang. Saya ini guru gitu, ya Allah ya Tuhan, ngebangun segitu itu gak seberapa gitu. Nah itu saya bilang, oh kalau gitu mereka orang kaya itu gak paham literasi keuangan. Yang mereka paham cuman ngumpulin uang.
1: Ya, ya.
0: Buat apa lagi sih kan? Tanya saya gitu.
1: Itu ngambil berapa? Masnya itu 74 ya Pak Mere?
0: Yep.
1: Ambil satu buat jembatan lah gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah udah kelebihan banget itu.
1: Udah cukup. Udah mungkin lebih.
0: Gitu, gitu. Betul kan Ujang itu. Nah kamu kan bisa lihat gitu. Pemahaman konsep kayak gitu. Saya bilang tuh orang tuh disinilah sama mulai memahami kalau saya. Oh iya, kenapa nggak dari dulu saya belajar literasi keuangan ini? Kenapa nggak dari dulu kita tuh dari kecil nggak diajarin literasi keuangan? Harusnya dari SD itu kita udah diajarin literasi keuangan. Bahwa pola pikir kita, sikap mental kita kemudian dalam apa? Mendapatkan uang, merawat uang, sama mengembangkan
1: uang.
0: Itu sebenarnya kemudian ya kita. Nah saya lihat, ya Allah ini negara saya ini mau dibawa kemana sih? Gitu.
1: Mungkin kita baru ada tahap hanya mendapatkan uang aja,
0: betul,
1: Pak Mede.
0: Betul, kan betul kata Pak Dahlan Iskan. Orang Indonesia pintar cari duit, tapi lemah kelola duit.
1: Kelola uang, ya.
0: Padahal kelola duit itu pada level 2. Level ketiga ngembangin duit, kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau yang kembali ke bahasan kita, tahap 2 itu adalah kita harus benar-benar bisa, satu, komit gak punya hutang, yang kedua, komit tetap berhemat, gitu yang kerja, ya. Menata hidup, siapkan dana darurat.
1: Oke. Silakan sahabat Kelet, kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan bersama Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literacy Corner hari ini, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Ini sebenarnya sudah ada beberba sahabat Kelet yang masuk pamer. Tapi langsung dibaca aja.
0: Boleh.
1: Gak apa-apa.
0: Boleh.
1: Ya, ini dari sahabat Rosi di Garut. Salam, selamat pagi Dr. Meriza.
0: Katanya. Selamat pagi.
1: Daging banget ini. Katanya. Bahasan temanya sambil menemani aku masak. Jadinya kayak berasa kitchen literasi. Katanya.
0: Masya Allah. Teteh, jangan lupa izin, kirim ke sini ya masakannya.
1: Izin tanya semi curhat katanya Pak Mer.
0: Ya.
1: Ketika kita masuk mode survival dengan cicilan 1,5 tahun lagi, sedangkan ada teman yang mohon-mohon untuk investasi, sehingga terpaksa saya mengeluarkan dana dan terbukti side income dari teman tersebut tidak lancar. Untuk semua utilities, alhamdulillah aman tiap bulannya. Tapi situasi sekarang lebih ke ngebatin jadinya katanya Pak Mer. Apakah saya mah bisa memperbaiki cash flow saya, Pak? Pak dokter katanya.
0: Teh siapa?
1: Rosi di Garut Pak Mer.
0: Teh Rosi, kok aku jadi pengen ke Garut ya. Udah lama saya nggak ke Garut teteh gitu ya. Ya ke kota Garut makan gitu ya di tempat langganan makanan saya dari kota masuk Tarogong ke kiri kanan ke kiri itu sebelah kanan samping itu ada rumah makan.
1: Wah, ya, rutin, jangan sendiri Pak Mera, saya ajakin juga.
0: Iya, berdua kan ya. Ini undang sama Terosi gitu. Tete, saya selalu ya. Tete, itu kejadian sama-sama saya dulu tete. Bahwa ketika di tahap 1 survival, saya tuh tergoda untuk berinvestasi. Tadi udah sampaikan ke Ujang tadi kan, gimana kalau macet kan gitu ya gitu. Nah, hukumnya adalah kan kita udah bicara di dalam keuangan itu jelas yang kita investasikan harus dana dingin. Gitu ya, gitu. Dan kita nggak punya uang, nggak punya hutang. Karena apa? Tahap survival ini sangat menentukan buat kita. Kenapa? Yang kita butuhkan teteh ketika kita dalam menjalani hidup ini saya baru ngerasa banget mahalnya adalah ketenangan pikiran, mahalnya ketenangan hati. Itu paling-paling mahal. Saya jujur sama teteh, saya juga masih tahap recovery sebenarnya teteh kejadian

0: saya di 2023 terakhir, saya masih sampai saat ini masih recovery sebenarnya. Tapi dari situ saya ingin bercerita ke teman-teman gitu. Jangan pernah kita sampai keganggu ketenangan pikiran kita dan ketenangan hati kita hanya gara-gara literasi keuangan yang kita gak punya. Yang Teteh rasakan itu wajar, dan itu memang satu bukan kesalahan ya bagi saya kan ya. Karena buat kita tuh gak pernah ada yang kita salah, ambil pelajaran ya di situ, kurang tepat di situ ya gitu. Nah bagi saya Teteh terus sih memang kurang tepat ketika Teteh di masa ada masih ada hutang pinjaman yang harus diselesaikan sampai 1,5 tahun, terus Teteh menyisikan uang Teteh untuk yang namanya berinvestasi. Nah ini fatal pastinya. Kata Teteh tadi kan kerasa saat ini moodnya itu udah emosinya juga udah nggak stabil kan gitu.
1: Ngebatin, Pak.
0: Ngebatin, ya ngebatin itu susah ya. Ngejang. Ngebatin itu akan ngefek ke pikiran kita, gitu. Ide kita, pikiran kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti keganggu terus. Gimana cok ceritanya keganggu ya, nggak bisa tenang. Ingat nggak bahwa beberapa waktu lalu saya bahas uang itu akan datang pada orang yang pikirannya tenang. Di balik cerita itu saya baru sadar ketenangan pikiran itu dia ketenangan doanya, ibadahnya, ide kreatifnya muncul Kang Ujang. Nah ini yang harus kita gali. Nah kan pertanyaan selalu what next kan itu pertanyaan Kang Ujang ya. Terus sih pasti nanya paman saya harus ngapain ya gitu lah gitu. Yang pasti Teteh, Teteh kembali lagi ke kami di Clearlight selalu menyampaikan kita kembali goal kita tuh apa. Goal kita adalah financial freedom. Financial freedom itu apa? Ada ketenangan hati dan ketenangan pikiran, ketenangan hati dan ketenangan uang itu Kang Ujang itu. Itu dulu Kang Ujang. Kenapa mau beli ini apa? Beli ini gampang. Lalu itu dulu yang Teteh harus sampaikan. Yang kedua ya Teteh, Teh ini ilmu ini masih dasar ya gitu. Teteh harus mulai tanamkan dari kita. Teteh belajarlah literasi keuangan. Banyak kok modul-modul materi-materi yang ngebahas tentang literasi keuangan gitu. Nah, kadang-kadang kita jumping kan, kita lompat. Ilmu dasar, ilmu cemen itu, ilmu cetek gitu lah gitu. Jangan. Saya tiap pagi itu pasti agenda saya tuh belajar agama dan belajar keuangan. Tuh. Saya udah niat kan periode waktu saya tuh pagi itu sampai salat subuh tuh pasti saya belajar agama, baca-baca hadis, baca Al-Qur'an pasti saya belajar 1-2 materi keuangan. Itu ngerimain saya terus ya. Goal saya nanti adalah kehidupan saya itu di dunia dan akhirat itu benar-benar berkah kan gitu lah. Nah start begin from the end, start from the end itu adalah kita salah satunya ilmu agama dan ilmu keuangan gitu lah. Dalam kemilan keputusan. Dan yang ketiga Teteh, Teteh khusus untuk dalam diri Teteh di mood ini hentikan dulu investasi. Investasikan dulu, berhenti dulu investasi. Fokus dulu tata kelola uang kita. Misalkan cicilan Teteh itu 1,5 tahun lagi ya gitu. Amankan 2 atau 3 bulan, 6 bulan ke depan tuh cicilan tuh udah ada. Kalau cicilannya harus monthly. Udah disimpan aja, ini gak boleh diganggu kan Kang. Nah kalau setelah itu udah ada dana itu, dana untuk bayar cicilan itu, Teteh kan kelola tadi kebutuhan. Nah siapkan dana cadangan. Cadangan yang 10 juta itu wajib. Nah, lalu menurut saya untuk kerjasama itu kalau seandainya satu ada niatkan diri Teteh dulu. This is a lesson. Ini pelajaran hidup buat saya. Belajar ikhlas gitu kan. Belajar ikhlas. Karena kalau kayak gini akan ngebatinnya enggak tanggung-tanggung. Belajar ikhlas. Oh ini Allah udah ngasih pelajaran buat saya. Pelajaran apa ya Salam? Oh saya harus lebih hati-hati ya dalam bisnis itu. Nah ini yang harus saya pahami dulu gitu. Ya belajar ikhlas, ambil pelajarannya gitu. Nah selanjutnya mungkin ada yang bisa Teteh tarik dari aset itu ya sudah. Tarik itu gitu. Kalau Teteh gak yakin ini udah gak mungkin lagi dijalanin gitu ya. Ya. Nah selanjutnya ya udah. Kita perbaiki diri kita, perbaiki kontrol emosi kita, kontrol pikiran kita. Kita lihat ke depan. Itu yang saya lakukan, Kang Ujang.
1: Ya, dan katanya salah satu cara untuk mempercepat hutang kita tuh jangan minimum payment, Pak Mer. Nah,
0: betul. Ya. Betul. Jangan minimum payment. Cuman masalahnya kita lihat ada dua tipe pinjaman kan?
1: Ya.
0: Pinjaman di situ kita pinjam 1 juta. Cuman harus sampai segitu gitu ya. Pembayarannya boleh dibayar tapi harus lunas kan
1: ya.
0: Ya seandainya misalnya kita bayangkan mulai si Tata yang diterosi, dia cicilannya misalnya 5 juta, 5 juta Kang Ujang kali 18 bulan kan 1,5 tahun kan 90 juta Nah, si terosi baru siap 5 bulan misalnya gitu
1: ya.
0: Kan gak mungkin tuh dia ambil. Nah maka siapin aja kekuatan kita di 4 atau 5 bulan itu disimpan aja. Itu untuk menjaga keamanan pikiran kita kan.
1: Betul Pak.
0: Nah setelah itu yang tadi pilihan kedua kan ada juga pinjaman kan Ujang. Boleh dipercepat misalnya gitu. Misalnya gini, percepatnya gini kan Ujang, 18 bulan tuh biasa hari ini kita bayar bulan ke satunya. Nah, dapat uang lusa bayar langsung bulan kedua. Nah, kan ada juga pola pinjam gitu ya kan Ujang. Yang penting dia berurutnya gitu. Nah kalau itu cepatin aja, itu kata Kang Ujang tadi.
1: Betul.
0: Biar lebih cepat gitu. Nah, tapi yang pasti itu satu lunas utang, yang kedua tadi jangan lagi leteh.
1: Ya, walaupun ada penalti, tapi itu lebih menguntungkan ya Pak.
0: Lebih menguntungkan, cuman kan pilihannya tadi harus full.
1: Harus full, betul.
0: 90 juta kan ya. 18 bulan yang jangka gitu. Betul. Cuman asumsi tadi si teteh cuma punya uang 6 bulan misalnya. Ya. Kan gak mungkin diambil pilihan yang tadi kan.
1: Yang gitu. Tadi, betul. Nah,
0: itu. Jadi kalau saya sih satu, niatkan dalam diri kita satu, ya udah saya ikhlas gitu ya Allah, ini ya Allah tuh punya rencana gitu, lapang dada gitu. Teteh aku lebih gede lagi teh, udah pengalaman kayak gitu ya gitu. Saya kalau nggak ikhlas teh udah dicaci maki orang dan ini, ya udah Allah udah ngasih saya kayak gini jalannya. Bismillah ya Allah, engkau yang memberikan kepada saya cobaan ini, saya juga percaya kepada engkau, engkau juga yang memberikan solusi gitu. Ketenang, setenang, ambil pelajaran, habis itu kita cari ikhtiar gitu kan, gimana kita fokus. Nah, cuman teteh kan tadi nggak fokus, ya nggak fokus dengan cara berinvestasi lagi ke yang lain kan gitu, sementara kita masih tahap satu itu Kang Ujang.
1: Oke ya. Ini ada WA dari Kang Nandi, cuman agak nyerempet politik nih Pak Mas.
0: Kang Nani mah saya kudu
1: hati. Suka mancing-mancing.
0: Mancing-mancing kan. Kang Nani, ayo kita ngobrol offline wae gitu ya.
1: Pagi pamer dengan Kang Kujang, Pak, bisakah kasus berkas besi yang diisi emas dan uang itu diadili? Yang bawahnya saya agak ragu membacanya, tapi mungkinkah ini mengadili ini? Karena mungkin tidak semua begitu juga ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Izin ini mah terserah pamer aja mau dijawab enggak juga enggak apa-apa
0: satu,
1: gitu.
0: Satu enggak kapasitas saya menjawab itu Kang Ujang. Saya khawatir karena itu hubungannya nanti udah berhubung legal isu ya Kang Ujang ya.
1: Iya.
0: Jadi tapi yang pasti Kang Nandi buat kita saat ini ada satu pelajaran psikologi juga yang saya dapatkan kemarin Kang Ujang. Never think about what you cannot control gitu. Jangan terlalu dalam memikirkan sesuatu yang enggak bisa kamu kontrol gitu. Karena itu akan jadi losing time, lose energy gitu ya Kang Ujang ya. Energi kita habis gitu. Itu berbahaya buat kita sendiri gitu. Nah jadi kalau saya sih izin Kang Nandi, kita bisa ngobrol offline ya.
1: Iya.
0: Ya offline agar saya jawabannya bisa lebih detail dan lebih menyeluruh gitu. Kalau di sini ruang publik saya khawatir. Itu Kang Ujang.
1: Oke, ini dari Kang Sony, Pak Mer.
0: Yep.
1: Assalamualaikum Pak Mer, Kang Ujang, hatur nuhun atas obrolan hal cerdas untuk mengelola keuangan. Saya cukup hutang dua saja katanya. Yep. Satu KPR, dua hutang jika terpaksa yaitu pinjam ke koperasi.
0: Oke.
1: Sekarang mah mau fokus pada biaya kuliah putri saya.
0: Yep.
1: Bisa meren pamer meminjamkan uang. Katanya cukup dua.
0: Tapi saya kasih jalan aja gue. Ya.
1: Terasa ya. Uang tidak terasa 2 tahun insya Allah menguliahkan katanya. Hatur nuhun pamer.
0: Sama-sama.
1: Ini Pak. Masih ada tambahan nih. Cermat dalam membelanjakan keuangan, kunci mendukung sejahtera. Cerdas dalam mengelola keuangan itu kunci kestabilan dalam keuangan. Kreatif dalam menambah pendapatan ini pendukung keuangan, kekuatan keuangan.
0: Ya.
1: Omat kreatif, omat tahu Pak Mer?
0: Enggak.
1: Omat tuh penekanan gitu Pak Mer.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ingat-ingat gitu.
0: Oh, ingat. Oke.
1: Okay. Kreatif di sini bukan menipu rakyat tapi bukan mencuri APBN dan menghilangkan hak rakyat. Aduh, ya, kan, Ujang? Dan hati-hati juga jangan pelit ke rakyat kan ya Pak Mer.
0: Betul, betul. Pak Kang Ujang, bagi saya tuh gini, bahwa saat ini malah kalau teman-teman yang butuh kuliah itu kan KIP kan ada Kang Ujang. Ya, teman saya kemarin saya ngobrol, anaknya di UPI kalau salah, ngurusin KIP Kang Ujang, dana KIP ya gitu, pendidikan. Jadi itu bisa jadi Kang, nanti saran saya ke sana juga bisa dimanfaatkan gitu. Jadi orang lain bisa manfaatin, kenapa kita enggak kan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, betul, bagi saya saat ini kehidupan kita itu memang harus memilih kan ya gitu. We have to focus, kita harus fokus pada tujuan kita, hidup bahagia dunia akhirat kan gitu. Nah, salah satu keputusan strategis yang harus kita ambil lah misalnya tentang uang. Dan literasi keuangan ini menjadi sebuah ilmu dasar, bagi saya ilmu kehidupan gitu. Karena untuk menaikkan level, nah, karena tadi Kang Andi akan berhubungan dengan ini, nah, saya lanjut level ketiga Kang Ujang. Ketika kita sudah stabil, kita harus punya proteksi gitu. Nah, proteksi, kalau bagi saya, ingat gak Kang Ujang dulu, ada level namanya tabungan. Tabungan Kang Ujang. Nah, tabungan itu kan, ingat gak Kang Ujang waktu itu? Tabungan pendidikan ya. Pendidikan anak, apalagi Kang Ujang, tabungan
1: kesehatan juga Pak Mer.
0: Kesehatan, tabungan rumah juga perlu Kang Ujang. Itu kan proteksi juga Kang Ujang. Tabungan kesehatan, suka nggak suka itu kan harus disiapin, ya. Tabungan rumah, ingat kita kan perlu punya tempat tinggal, tempat berteduh ya Kang ya, gitu. Nah bagi saya itu menjadi penting. Itu bagian dari proteksi juga Kang Ujang bagi saya. Kenapa? Istilahnya kita seringkali melupakan bahwa oh kita nggak punya itu, padahal itu sebuah kebutuhan dasar gitu. Nah kalau kita nggak punya itu pasti kita akan apa istilahnya itu kamu jatuh ngontrak dan gitu ya dan lain-lain gitu. Nah itu akan menjadi masalah buat kita. Nah termasuk juga asuransi Kang Ujang, itu kan bagian dari proteksi kita juga.
1: Proteksi, betul.
0: Kita ikut contoh kesehatan, kita ikut BPJS Kang Ujang ya. BPJS gitu. Itu kan menjadi sebuah ini juga proteksi kepada kita juga gitu. Nah, bagi saya dengan adanya tabungan tuh jadi proteksi anak kita supaya enggak ketika dia mau ikut kuliah nanti enggak harus berhenti kuliah. Kebayang enggak Kang Ujang ya gitu. Ya, ketika anak kita perlu mau lanjutin kuliah atau apa, keperluan kuliahnya kita udah punya gitu. Nah itu adanya diproteksi. Itu level ketiga Kang Ujang. Nah barulah level keempat tentang investment Kang. Investasi. Nah kan kalau tadi ada proteksi itu berupa tabungan, menurut saya tabungan itu dalam bentuk apa? Memisahkan uang untuk tujuan tertentu, betul gak Kang? Ya tujuan, ya anak saya kembali masuk kuliah, alhamdulillah saya cairin tabungan pendidikannya gitu ya gitu. Ya memang harus saya berpikir ke sana kan gitu loh.
1: Betul.
0: Nah cuman buat Kang Andi tadi saran saya untuk proteksi salah satu adalah bagaimana ini Kak, bagaimana untuk yang namanya KIP tadi. Ya biar pendidikan kan dari sekolah dari negara lah ya gitu. Nah ini harus kita optimalkan, harus benar-benar kita optimalkan. Nah, jadi emas, deposito gitu Kang Uja ya, kan harus mulai ke sana kita larikan ya gitu. Nah, kalau mau main di properti gitu, saham, kalau ini harus benar-benar paham.
1: Ya, gitu. Dan memang kita harus kuasai betul ya Pak Mary.
0: Betul, betul. Nah, ingat investasi diri Kang Uja, jangan lupa. Investasi diri.
1: Investasi diri.
0: Investasi akhirat, investasi aset. Tadi kan kita bahas, tadi kan aset baru ya. Nah, menurut Kang Uja kita belajar tiap hari Minggu pagi ini investasi enggak?
1: Investasi diri ya Pak Mary.
0: Investasi diri. Nah, jadi kita program Financial Literacy Corner ini adalah bagian daripada pendidikan buat kita ke teman-teman gitu loh, ke sahabat-sahabat kelight gitu. Bahwa kita benar-benar fokus kepada investasi gitu. Nah, investasi dirinya tuh berupa ilmu, skill ya gitu. Ilmu, skill, networking buat kita, jejaring kita. Nah, itu harus kita jadikan sebagai investasi yang pasti notabene nanti akan menghasilkan uang. Nah, pertanyaan saya sederhana, itu kenapa sejauh mana kita punya komitmen untuk berinvestasi gitu? Investasi itu memang membutuhkan waktu, karena membutuhkan uang juga nih. Ya kita nih, teman-teman nonton di IG, di TikTok, nyekelite gitu kan gitu, di radio selama kayak gini kan nggak berbayar. Hanya mau nggak
1: membiarkan waktunya. Kalau di IG berbayar, betul. Bayar sama kuota.
0: Oh iya ya, betul betul betul. Oke, lihat kan tinggal di radio ya gitu, di mobil bisa ya, di rumah juga bisa. Nah, jadi pasti kan gitu kan. Jadi dari hasil investasi itu kan konsep dasarnya adalah tingkatkan skill kamu untuk mendapatkan uang.
1: Untuk mendapatkan uang.
0: Nah, ya. Jadi kan kita kerja, tingkatkan skill bisnis kita kan dapetin uang. Nah, sebagian kecil untuk kebutuhan, sebagian besar untuk investasi lagi. Beli, investasi diri, investasi akhirat, sedekahnya, investasi aset. Nah, belilah aset itu. Emas, misalnya properti gitu ya, gitu. Lalu investasi ke saham. Nah, bahkan termasuk bisnis kita yang kita bahas ya, Jumat malam itu Kang Ujang, itu adalah investasi. Jangan salah persepsi, itu investasi. Nah, itu kan harus kita lakukan dengan baik tuh.
1: Betul, betul.
0: Nah, setelah itu dilakukan, Kang Ujang kan udah menghasilkan uang tuh. Nah, uangnya kita investasikan lagi gitu. Tambah lagi skalanya Kang Ujang.
1: Jangan dipakai faya-faya dulu.
0: Dipakai dulu,
1: ya?
0: Jangan. Yeah. Dapat uang lagi, investasikan lagi gitu kemarin. Nah, kalau hitungan saya Kang Ujang itu perputarannya ya kalau bisa 5 sampai 10 kali lah. Kan kalau kita menghitung financial freedom, nah, baru levelnya financial freedom.
1: Level kelima ya.
0: Level kelima. Nah, yeah. Financial freedom itu kan kita sudah punya uang Kang Ujang. Karena kalau tadi saya juga dapat konsep baru lagi gitu, mau menghitungnya bisa jadi dua pola. Pola kemarin kan kebutuhan sebulan kali 12 bagi 4%. Mesti kan Kang Ujang?
1: Masih.
0: Ya. Nah, ada pola kedua. Kebutuhan sebulan kali 12 setahun kali 25. Rata-rata 25 tahun. Terus amankan kehidupan kita 25 tahun ke depan itu.
1: Ya.
0: Misalnya kebutuhan Kang Ujang 10 juta, 5 juta aja.
1: 5 juta ya.
0: Nah, 5 juta kali 12 60 juta. 60. Kali 25. 25 tahun. Kalau kan tadi 60 ya, kalau 10 kan 600.
1: 600.
0: 600 kali 2 1,2 1,5 1,5 M. Iya, sama kan perhitungannya?
1: Ya, bersama ya.
0: 5 juta kali 12 bagi 4%.
1: 4%.
0: Ya. Betul. Kan? 1,5 M.
1: Iya.
0: Cari hitung mudahnya Kang Ujang. Kalau Kang Ujang 10 juta, ya kali 2 aja, 3 M. Kali 15 juta, ya kali tambah lagi aja 4,5 M. Nah, di situ kan kita harus mulai dengan uang itu Kang Ujang. Seandainya nih saya mencapai uang 1,5 M, ya kan gitu. Atau 1 M dalam bentuk 1 M untuk dalam bentuk rumah, kontrakan dan lain-lain ya. 500 juta dalam bentuk uang. Nah, 1 M ini, rumah ini saya kontrakin setahun misalnya 60 juta.
1: Iya, yeah.
0: 60 juta bagi 12 kan 5 juta tuh per bulan ya Kang. Kebutuhan saya tadi kan cuma 5 juta.
1: Udah ketutup ya?
0: Ketutup.
1: Ya.
0: Yang 500 juta saya pakai bisnis. Keuntungnya sebulan bisa 10%. 5 juta lagi kan? Ya. 10% dari 500 apa? 500 juta kan ya? 10% setahun. Ke 50 juta.
1: 50 juta.
0: 50 juta bagi 12. Tadinya 4,5 lah ya.
1: Yeah.
0: Tadi udah 5 juta plus 4,5. Berapa?
1: 9,5.
0: Yang 4,5 bisa kita pakai untuk beli
1: macam-macam ya.
0: Nah,
1: kita ingin berlibur, kita ingin memberikan sedekah yang lebih besar.
0: Apalagi gitu. Investasi kita makin gede lagi.
1: Yeah.
0: Dari 500 juta itu kita katakan kan bagi saya hitungan standar Kang Ujang, paling minim. Setahun kita dapat misalnya setiap bulan kita dapat 5% Kang Ujang. Dengan investasi bisnis lah. Ya, sebulan kita bisa dapat kan tadi 500 juta. Kita dapat bersih-bersih misalnya 5 juta. 5 juta kan Gojang? 5 juta kan gitu. Pak enggak, sebulan tuh bisa kita dapat 10 juta nih. Dari hasil investasi kita. Kali 12. 120 juta.
1: 60
0: ya. 10 juta.
1: Oh, 10 juta ya, 120. Ya,
0: 120. Nah, kan kalau kan 10 tuh, 10 juta tambah 5 tadi, 15 juta sebulan. Nikmat Allah mana lagi yang kadustakan? Hanya masalahnya kita mengumpulkan uang tuh bisa enggak gitu.
1: Ya, menuju ke
0: investasi ya, sebenarnya. Investasi. Yang.
1: Ya.
0: Mau berdamai enggak dengan diri kita? Nah, kelemahan orang enggak tahan di situ Kang Ujang. nggak tahan bersakit-sakit rianya itu dulu gitu. Nah, saya bukan mengajarkan sesuatu yang ini, tapi saya sudah melewati fase itu. Saya ngerasa, oh, kesalahan saya ini saya ingin bagikan ke teman-teman, sahabat-sahabat kelas, supaya sahabat-sahabat juga menata ulang keuangan kita itu. Gitu. Nah, kalau begitu Kang Ujang, seandainya nih kita udah punya uang 1,5 M dengan catatan kamu keluar cuma 5 juta, udah bisa hidup tenang Kang Ujang?
1: Ya.
0: Udah bisa hidup tenang gitu. Nah, sebentar di tahapannya, mulai dari survival, stability, protection, investment, sampai financial
1: freedom.
0: Udah, itu aja lah. Itu Kang Ujang.
1: Oke, ini Pak Igan hadir kan ya Pak Mer?
0: Pak Igan, mohon maaf kemarin saya berhalangan Pak, gitu.
1: Jangan dimaafin Pak Igan.
0: Aduh.
1: denda Pak Igan. Denda Pak Igan.
0: Selamat pagi Pak Igan.
1: Oke, Pak Igan juga ngirim foto kita di TikTok nih Pak Mer.
0: Oh, Masya Allah.
1: Ini ada Bu Nonon. Menyimak, terima kasih ilmunya Pak Mer dan Pak Ujang. Kalau ilmunya mah dari Pak Mer, kalau saya mah nanya-nanya aja gitu.
0: Diperkaya sama Kang Ujang dengan pengalaman.
1: Ini ada tambahan lagi dari Kang Sony Pak Mer.
0: Yep.
1: Pak Mer, emang punya KPR bisa dapat KIP katanya. Justru kami sudah mengajukan KIP pas ditanyakan ke pihak dinas terkait, okay, kami termasuk ke desil 8.
0: Oh,
1: padahal kami ikut KPR saking pertolongan Allah selalu diberikan.
0: Yep.
1: Saking mau punya tempat tinggal, padahal di KTP status pekerjaan buruh harian. Hmm. Ini asli dari pekerjaan keseharian katanya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Tapi semangat karena dapat pencerahan dari orang-orang Indonesia yang balagir katanya Pak Mer.
0: Saya belum, kalau tadi saya belum paham juga ya. Maaf, baca requirement utamanya ya gitu.
1: Yeah.
0: Ya, apakah kita sebagai orang yang berutang KPR itu termasuk juga, izin nanti saya dalami lagi ya Kang Sony. Ya, jadi atau juga sebenarnya Kang Kujang pun dan biasanya saya nggak tahu Kang Sony putra atau putri beliau istilahnya di mana ya, kuliah di mana ya gitu. Nah, biasanya kalau kami pun di Widyatama tuh biasanya juga ada beasiswa ya yang bisa dioptimasiin. Saya juga, anak saya sekarang udah mulai sadar juga ya, nanti Farhan cari beasiswa ya. Ya ya nak, kamu tahu ayahmu cuma seorang dosen. Ya, saya macam-macam kan pilihan ya. Daripada istilahnya kalau beasiswa itu ada beasiswa based on economic condition ya. Kondisi ekonomi, atau juga kemudian based on achievement, prestasi
1: ya.
0: Nah
1: ya.
0: Saya sih melihat dua ini harus kita manfaatin. Nah, saya di kampus tuh, kami Widyatama tuh banyak banget tuh beasiswanya, pilihan-pilihannya. Tapi yang majority Kang Ujang, yang anak-anak udah mulai setting up dari awal. Tapi saya ke anak saya nggak mau dorong dia karena dorongan saya untuk dapat beasiswa. Tapi harus ada kesadaran dia. Karena saya malu nanti Kang Ujang, dia dapat beasiswa, tapi nanti uangnya yang dipakai untuk foya-foya.
1: Ya, ya.
0: Saya nggak mau.
1: Atau gitu. Prestasinya nggak bagus ya Pak Meri? Prestasinya
0: nggak bagus, saya nggak mau. Ya. Saya bilang, nak, itu bukan hak kamu, saya bilang gitu. Ya, lebih baik kamu makan uang, terima uang yang benar-benar because of you are deserve to achieve apa receive it gitu. Kamu layak, memang layak untuk
1: mendapatkan itu gitu. Ya.
0: Yeah. Saya nggak mau ngajarin anak saya untuk mendapatkan sesuatu yang dia dengan cara cheating kan ujang kita gitu.
1: Yeah.
0: Karena bagi saya life lesson, pelajaran hidup itu adalah bicara tentang value kan ujang ya gitu. Value, nilai hidup yang benar-benar harus kita pertahankan. Salah satunya apa? Integritas kita, kan itu kan aja ya, kejujuran ya. Kita itu. Nah, jadi nanti saya coba cari juga informasinya ya Kang Sony, gitu. Itu Kang Ujang.
1: Oke, kita juga sudah ada di ujung-ujung perjumpaan kita, Pak Mer.
0: Ya, oh, nggak kesada, nggak.
1: Sudah 10:30 lebih.
0: Nah, kalau bicara duit mah, gitu kan aja. Bicara duit, ya, gitu,
1: bicara ya, duit kan. Tapi duitnya duit hutang, Pak Mer.
0: Nah, kan tadi nggak apa-apa, kita di level mana saat ini?
1: Iya, betul.
0: Fokuslah menyelesaikan. Kalau bagi saya sih majority, kalau saya duga ya, yang majority hidup kita itu adalah di survival.
1: Ya, ya, ya.
0: So,
1: majority. Apa ada penelitian kan Pak Mer? Berapa persen penduduk Indonesia berhutang gitu?
0: Kalau penelitian itu saya tidak dapat. Cuman kalau kuantiti yang misalnya kemarin tentang pinjol dan lain itu udah lebih dari 100 triliun kan?
1: Ya, dan Jawa Barat ini termasuk?
0: Termasuk paling besar.
1: Paling besar?
0: Paling besar. Betul. Jadi kalau saya lihat sih Kang Ujang, secara kuantiti bisa jadi saya cari lagi ya Kang Ujang ya. Tapi secara behavior ini ya, makin membuat orang makin senang berhutang Kang Ujang gitu. Semakin orang senang berhutang, kenapa? Caranya juga makin mudah kan gitu.
1: Jangan-jangan ngikutin negara kita juga Pak Mar.
0: Ya kan?
1: Mau nyari alasan nih.
0: Bisa jadi alasan. Kalau ya, pemimpin saya juga gitu ya gitu. Tapi bagi saya back to basic to ourselves sekarang.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Our life is really dependent on us. Kehidupan kita tuh sangat tergantung sama udah, kita saat ini. Kalau saya sih sekarang hidup sederhana mungkin. Kalau saya mikir gini, ketika saya seperti ini, saya harus memaksa diri saya gitu ya. Gitu. Saya harus punya dana cadangan, dana darurat gitu. Itu yang penting banget buat saya sebelum saya berinvestasi. Nanti istilahnya hutang saya harus lunas gitu ya. Yeah. Nah, ada miracle di balik itu. Miracle di balik itu. Ketika kita fokus memaksa pikiran kita fokus untuk bayar hutang Kang Ujang gitu. Memaksa kita fokus untuk menyiapkan dana cadangan, memaksa kita fokus untuk menyiapkan dana darurat gitu. Itu caranya datang. Ini miracle yang saya temukan akhir-akhir ini gitu. Mau fokus enggak ke situ gitu. Nah, yeah, unfortunately sayangnya orang tidak bisa kayak gitu itu. Dia enggak bisa seperti itu. Nah dia masih kejebak dengan yang namanya dia oh jalanin gitu aja mentok dikit cari pinjaman, mentok dikit cari pinjaman, mentok dikit cari pinjaman, gaya hidup dia nggak dirubah
1: ya ya ya.
0: Nah disinilah sebenarnya tadi pagi saya ngobrol sama teman by phone, saya sambil olahraga tadi kan Pak Bro katanya ya, saya mau lunasin hutang tuh. Oh ntar dulu sebenarnya gitu. Kamu hitung banget dulu lah. Your position now, where is your position now gitu. Kamu posisi kamu di mana? Nah hari ini kita udah bahas dari Kang Ujang bahwa satu keep in our mind lah, fokuslah pada pikiran kita. Saya akan mencapai financial freedom gak lama lagi. Kalau yang pilihan pertama tadi saya ini kecewa juga nanti bayangin weh gitu. Nah, kalau yang ke pertama yang sebelumnya juga hanya bermimpi untuk ini jangan juga. Saya bilang ambil jalan tengahnya. Saya akan mencapai financial freedom enggak lama lagi. Satu. Yang kedua, saya harus menguasai yang namanya literasi keuangan. Tahu cara dapetin uang, tahu cara kelola uang, tahu cara kembangkan
1: uang.
0: Kan itu Kang Ujang tadi. Yeah. Yang ketiga, tahu posisi kita di mana saat ini. Tahap satu kita adalah survival, bertahan gitu. Nah, sini indikatornya adalah kita masih punya hutang, lunasin hutang, cepat lunasin hutang. Yang kedua, fokus ke kebutuhan. Yang ketiga, siapin dana cadangan. Yang 10 juta itu usahakan dulu, karena itu yang akan buat kita tenang untuk fokus yang keempat, namanya mencari uang. Makin semangat cari duitnya Kang Ujang. Oh nggak dikejar-kejar debt lagi gitu. Satu, tetap satu. Tahap kedua adalah kita stabil, stability, di mana kita udah nggak punya hutang lagi, tapi uangnya masih cukup untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita aja, gitu. Untuk makan udah ada, kebutuhan sekolah anak udah ada, gitu. Tapi jangan lupa tambah dengan dana darurat. Siapkan tuh. Oh dana darurat saya kebutuhan saya 10 juta sebulan. Oh kalau gitu kata Pak Amir 3 bulan dulu aja boleh 30 juta. Amannya relatif aman 60 juta karena 6 bulan. Aman banget
1: 12 bulan ya. Betul. Setahun.
0: Betul. 120 juta maaf.
1: Yeah.
0: Nah, itu boleh disimpan dalam bentuk emas Kang Ujang. Jadi jangan dalam bentuk cash, jangan. Kalau emas kan bertambah juga ya gitu. Deposito boleh gitu.
1: Jadi tujuannya dana darurat tapi itu juga bisa menghasilkan.
0: Bisa menghasilkan. Uang. Betul Kang Ujang. Betul. Karena memang tapi goalnya itu dana darurat.
1: Dana darurat.
0: Beda dengan investasi. Kalau investasi goal kita adalah mengembangkan uang. Clear dulu ya. Yang ketiga, masuklah level ketiga dengan proteksi. Nah proteksi perkuatlah bagaimana perlindungan uang. Kalau bagi saya di situ mainnya di tata tabungan. tuh tabungan tuh jadi proteksi kan kerjanya kita. Beda dengan darurat gitu. Tabungan tuh kita udah punya tujuan nih. Pak Mer, tahun depan saya mau beli rumah gitu. Ya udah, siapin dari sekarang tabungannya gitu. Oke, Pak Mer, tahun depan saya mau nikah, gitu. Siapin dari sekarang. Gitu. Lalu proteksi juga dalam asuransi gitu. Nah, yeah. Yang keempat baru kita fokus ke invest.
1: Investasi.
0: Yang biasa kita bahas di Jumat malam.
1: Yeah.
0: Bagaimana kita beli bisnis. Nah, kenapa bisnis itu juga adalah investasi. Jangan jadikan bisnis itu hanya sebatas, ah jalan usaha aja, jangan.
1: Hmm.
0: Jadi itu investasi saya. Kenapa? Hukum investasi cuma dua, Kang Ujang. Kata Warren Buffett. Satu, hukum pertama, Kang Ujang, investasi gak boleh rugi. Dua, kalau rugi, lihat hukum
1: pertama.
0: Nah, artinya apa pelajaran Warren Buffett yang saya tangkap di situ? Yuk, ketika mau investasi, hitung-hitungan banget dulu, mitigasi resikonya. Hmm. Nah, itu yang Terosi tadi salah.
1: Dua, ya, mitigasi salah. Resikonya mungkin kurang.
0: Betul.
1: Ya,
0: yang pertama salah adalah di level survival beliau investasi.
1: Hmm.
0: Lalu kedua, mitigasi resiko nggak dijalankan.
1: Ya.
0: Akhirnya kan, ya apa tadi kata beliau, membatin ya kita.
1: Ngebatin.
0: Ngebatin. Nah itu. Nah terakhir baru kita mencapai financial freedom. Kapan financial freedom? Nah boleh. Tadi angkanya kejang 25 kali kebutuhan setahun. Itu bahasa sederhana lah. Ya kalau turunannya kebutuhan sebulan kali 12 kali 25
1: kali
0: gitu.
1: 25.
0: Atau yeah. Kebutuhan sebulan kali 12 bagi 4%.
1: Yeah.
0: Nah, maka itu yang akan jadi hitungan kita akan kejang. Nah maka uang 25 uang tadi itu yang 25 tahun itu jangan didiamin, Kang Ujang. Ya bisa memberikan emas, bisa dibikinkan usaha ya gitu. Yang bisa menghasilkan uang melebihi kebutuhan sebulan.
1: Sebulan.
0: Kayak itu.
1: Tapi itu kita harus sangat hati-hati ya Pak Mir ya.
0: Sangat hati-hati.
1: Karena memang bukan uang itu uang itu harus tetap terjaga
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Karena, kalaupun memang ada tambahan ya bonus lah gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Malah berkembang kan Kang Ujang. Yeah. Nah, ingat tadi kata kita investasi. Ya, saya bilang jangan lupa. Kalau saya sih sekarang investasinya Kang Ujang, investasi diri itu yang utama sekali.
1: Hmm.
0: Jadi jangan nunggu dulu oh, Pak Mir, aku mencapai yang namanya investasi beli aset, jangan. Kalau saya sekarang menekankan investasi diri dulu. Yang kedua investasi akhirat.
1: Ya. Yeah.
0: Perbanyaklah sedekah gitu. Perbanyaklah berbagi. Itu bicara masalah keyakinan Kang Ujang.
1: Yeah.
0: Yang terakhir apa? Baru investasi ke aset. Investasi ke aset gimana? Ada emas dan lain-lain tadi gitu. Nah jadi termasuk bisnis kita itu investasi ke aset.
1: Yeah.
0: Nah insya Allah Kang Ujang, apa kejadian Teh Rosi tadi dan memberikan pelajaran buat kita. Ngebatin itu sakit. Oleh karena itu kita harus benar-benar kelola uang kita dengan baik. Itu Kang Ujang.
1: Oke, sahabat Kelet, kita harus sudahi perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini. Dan mungkin saya hanya penekanan aja Pak Mer.
0: Yep.
1: Hilangkan keinginan untuk berhutang kalau itu tidak produktif gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Ya.
0: Simpulannya Kang Ujang.
1: Kita jumpa kembali minggu depan Pak Mer.
0: Ya, insyaallah Kang Ujang.
1: Ya.
0: Insyaallah kita
1: ini
0: bisa.
1: Di TikTok banyak sahabat-sahabat Kelet yang bergabung Pak Mer.
0: Oh, insyaallah.
1: Kalau saya baca juga cukup panjang nih.
0: Iya. Salam.
1: Terima kasih. Rekan-rekan yang sudah bergabung di TikTok mungkin juga Pak Mer
0: boleh sama aja sedikit nih Kang Ujang karena ini biasa Kang Ujang. Bu Ihaswati makasih, Risa Yuliani terima kasih, Alparisil makasih, Akika Haji Domba Mas Eko kalau saya makasih, Raditya makasih, Bapak Anggiat terima kasih, Al Abu Sakik makasih, Miss Jajan makasih, Tenenen makasih, Andrias Nur Kamil makasih, Ir titik Bayhaki makasih, IPAP LPAP Widatama makasih, Wanak Sefasil makasih, nah Adisti Putri makasih, Ratu Rahayu makasih, Yoga Resnu terima kasih, Ches Moy Yogi makasih, El Niwa makasih, dan terakhir Nurhaini 6615 terima kasih. Makasih atas kebersamaannya, barakallah ilmunya. Mau rekamannya ada di IG Mirza Henry.
1: Yeah.
0: Silahkan ditonton ulang di situ. Terima kasih Kang Ujang.
1: Oke. Sekali lagi terima kasih sahabat Kelet kebersamaan Anda dalam literasi financial literasi corner untuk hari ini. Kok jadi pembagi gitu.
0: Jangan berutang Kang Ujang.
1: Tapi enggak pikirin utang lah Pak Men. Untuk hari ini dan kita akan sua kembali di minggu depan di waktu yang sama ya sahabat Kelet pukul 9 lebih 30. Dr. Meriza Hendri segera undur diri, saya Kujang Suryalaga juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari perjalanan panjang Radio Kelai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kelai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi Kelai selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan Kelai tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi Kelai FM dalam kesehariannya, dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga Kelai tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio Kelai FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kelai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kelai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, Kelai bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Saya Yanawi Rahma, Komisaris Radio Kelight, mengucapkan selamat ulang tahun ke-55 untuk Radio Kelight 107,1 FM. Semoga semakin sukses, semakin inovatif, dan semakin solid. Terima kasih untuk seluruh insan perusahaan yang telah memberikan yang terbaik. Tetap semangat ya, terus berkarya, dan jangan lupa rayakan ultahnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dikiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Life. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Life, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

Saya Yana Wirahma, Komisaris Radio Kelight, mengucapkan selamat ulang tahun ke-55 untuk Radio Kelight 107,1 FM. Semoga semakin sukses, semakin inovatif, dan semakin solid. Terima kasih untuk seluruh insan perusahaan yang telah memberikan yang terbaik. Tetap semangat ya, terus berkarya, dan jangan lupa rayakan ultahnya ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilait 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilait. Selamat ulang tahun Kilait. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Apa kabar di hari Minggu ini? Semoga Anda semua sehat selalu dan tetap semangat ya. Saya Nadani Srina siap menemani waktu istirahat Anda di Sinlight hingga pukul 15 sore nanti. Sahabat Kelight, silakan sambil Anda bersantai gitu ya, menikmati akhir pekan Anda. Jangan lupa untuk kirim request lagu-lagu favorit Anda, karena selain musik, ada juga saya sudah menyiapkan berbagai informasi menarik seputar film yang sayang banget untuk dilewatkan. Dan sudah hadir ada Pak Henry di TKI, requestnya Lost in Your Eyes dari Debbie Gibson. Oke, terima kasih Pak Henry, lagunya sudah saya persiapkan ya. Silakan sahabat Kelight Anda sambil menikmati waktu beristirahat Anda, silakan Anda request di 0812 2031972. Kita akan bersama-sama sahabat Kelight hingga pukul 15 sore nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

1 FM. When I Call Your Name dari Vince Gill. Sudah hadir Sobat Kilat dalam Scene Light. Sobat Kilat, ada yang tahu film The Odyssey? Sekarang lagi tayang di bioskop ya. Tentang Perang Troya nih, 10 tahun untuk kembali ke rumah setelah Perang Troya. Gimana ya tentang filmnya, nanti akan kita bahas ya setelah beberapa lagu dan jeda iklan. Tapi sebelum itu sahabat Kelight, silakan saya Nada Nisrina bersama Anda di Scene Light. Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812203 1972.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

107,1 Kelai FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelai, terima kasih Anda masih bersama kami di Sinlight bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 15 sore nanti. Sudah hadir ada Mbak Desi, tadi requestnya Someone in the Dark dari Michael Jackson, tadi lagunya sudah diputar ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Deddy. Selamat siang sahabat Kelight, katanya selamat ulang tahun yang ke-55, semoga jaya selalu di udara, barakallahu fi umrik. Amin, terima kasih Kang Deddy. Requestnya Bayang-Bayang Jingga, dan lagu ini untuk sahabat-sahabat semuanya. Hatur nuhun, wassalamualaikum salam. Siap, terima kasih Kang Deddy, lagunya sudah saya persiapkan ya. Tapi sebelum itu sahabat Kelight udah tahu belum, di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luas dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritok. Saya Dr. Prihariri SPA,

mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga radio kebanggaan warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: don't worry, be happy.
1: Salah satu 7,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, lagu tersebut Don't Worry Be Happy dirilis oleh ayah saya. Selamat siang, semoga sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga sudah hadir ada Pak Sandi, requestnya Make It On My Own. Oke, nanti akan coba saya persiapkan ya. Tapi sebelum itu, sahabat Kelight, ada yang tahu film The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan? Ternyata sahabat Kelight, film itu menyimpan banyak fakta menarik di balik proses pembuatannya. Wah, apa ya kira-kira? Yang pertama, film ini tuh menjadi film panjang pertama yang seluruh proses syutingnya menggunakan kamera IMAX. Dan demi mewujudkan keinginan sutradaranya, IMAX bahkan mengembangkan kamera baru yang lebih kecil dan lebih senyap agar adegan dialog tetap bisa direkam dengan kualitas maksimal, sahabat Kelight. Dan juga selain itu, proses syuting film The Odyssey ini tuh dilakukan di 6 negara. Wah, banyak banget ya. Yaitu di Maroko, kemudian di Yunani, Itali, Islandia, Skotlandia, dan Amerika Serikat. Dan sutradaranya memilih banyak lokasi itu karena biar petualangan Odysseus-nya tuh terasa lebih nyata katanya dibanding hanya mengandalkan efek visual gitu ya. Ternyata effort banget gitu ya sahabat Kelight. Dan juga film ini tuh ada beberapa aktor ternama kayak ada Matt Damon, kemudian ada Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, dan Robert Pattinson. Dan juga Tom Holland tuh katanya harus belajar dari awal pakai teknik acting di depan kamera IMAX karena berbeda dengan kamera digital yang biasanya gitu ya. Dan sahabat Kelight, film ini tuh diadaptasi dari puisi karya Homer yang menceritakan tentang perjalanan Odysseus selama 10 tahun untuk kembali ke rumah setelah perang Troya. Dan dengan visual megah dan teknologi terbaru, The Odyssey ini jadi salah satu film paling ambisius yang pernah dibuat Christopher Nolan. Wah, ini filmnya cukup menarik ya sahabat Kelight, untuk mungkin Anda jadi list tontonan Anda ya sahabat Kelight. Oke, so kita lanjutkan kebersamaan kita sahabat Kelight. Sudah hadir ada Mbak Edith. Selamat siang Mbak Edith. Requestnya Let's Wait a Hill dari Janet Jackson. Oke, terima kasih Mbak Edith. Semoga semakin sehat, semakin bahagia dan berlimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Mbak Edith ya. Oke sahabat Kelight, silakan Anda masih bisa request di 0812 203 1972. Saya Nada Nisna bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelight, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kelight. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat Kelight yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usiamu bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio Kelight. Teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah

0: warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 FM.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM Reset All dari Bruno Mars di request oleh Mbak Kris di Parmindo. Selamat siang Mbak Kris. Lagunya barusan sudah diputarkan ya. Salamnya untuk penyiar dan all crew Kelight FM, juga semua sahabat Kelight. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Kris. Semoga Mbak Kris juga sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Amin. Dan juga sudah hadir ada Bu Ucu. Selamat siang Bu Ucu. Boleh mungkin mau request-requestnya gitu ya. Tadi juga sudah ada Mbak Edith, lagunya juga sudah diputarkan ya. Oke sobat Kelight, terima kasih Anda masih bersama kami di Scene Light. Bersama saya Nadani Serina. Ada informasi menarik nih sobat Kelight. Kalau tadi kita bahas tentang film The Odyssey yang apa namanya, pembuatan filmnya tuh melibatkan 6 negara gitu ya, karena pengen visualnya keren gitu ya, terlihat effort banget gitu ya. Tapi kalau film yang satu ini, ada film Misaligned, lagi ramai banget diperbincangkan sahabat Kelight, karena film ini menggunakan teknologi AI yang mana aktornya ini dibuat dari AI gitu ya. Ada aktornya tuh Tilly Norwood, itu karakter berbasis kecerdasan buatan atau AI yang akan menjadi pemeran utama AI pertama dalam film layar lebar yang judulnya tadi Misaligned. Jadi sahabat Kelight, Tilly ini bukanlah manusia gitu ya, tapi karakter digital yang dikembangkan oleh perusahaan asal Inggris Particle 6. Film Misaligned ini mengangkat kisah tentang AI yang mulai memiliki keinginan dan emosi layaknya manusia. Dan tetapi hingga saat ini film Misaligned tadi masih dalam proses produksi ya sahabat Kelight, dan belum punya jadwal tayang yang resmi. Tapi adanya Tilly ini tuh jadi perdebatan sahabat Kelight di dunia Hollywood gitu ya, karena banyak aktor dan pelaku industri khawatir karena penggunaan AI sebagai pemeran utama bisa mengurangi kesempatan kerja aktor manusia. Wah benar banget ya, di sisi lain gimana gitu ya, aktor yang manusia tergantikan oleh AI gitu. Dan juga bahkan Serikat Aktor SAG-AFTRA serta sejumlah artis seperti Emily Blunt dan Whoopi ikut menyuarakan kekhawatiran mereka. Tapi di sisi lain sahabat Kelight, pihak pengembang juga menegaskan katanya AI bukan untuk menggantikan manusia. Katanya film ini tuh tetap melibatkan sutradara, terus juga penulis, editor, dan kru film lainnya. Jadi AI ini cuman sebagai alat pendukung dalam proses kreatif. Tapi memangnya sahabat Kelight, karena perkembangan AI saat ini sudah semakin maju gitu ya, bahkan ternyata jadi aktor film gitu ya, keren banget gitu. Kadang saya juga penasaran nih, gimana gitu ya aktor tapi berupa AI. Ini menarik banget nih sahabat Kelight. Boleh mungkin ya nanti kalau misalnya sudah tayang, kita bisa review tentang film Misaligned ini ya. Oke sahabat Kelight, saya Nadani Sirna masih bersama Anda di Scene Light. Silakan Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812 203 1972.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelight, saya Nadani Srina sebagai radio announcer dari Kelight 107,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight FM. Tergabung ke dalam Kelight merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Di sini, saya mendapatkan banyak skill dan wawasan baru, pengalaman yang berharga, serta berkesempatan untuk menemani dan menginspirasi sahabat Kelight. Terima kasih telah menjadi media yang selalu menginspirasi dan menemani pendengar selama 55 tahun. Semoga Kelight FM semakin sukses, terus berkembang, selalu menjadi pilihan pendengar dan tetap menjadi Bandung's Inspiring Sound. Selamat ulang tahun yang ke-55, Kelight FM.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022 42 22 464 atau di 0821 26

Inspiring Sound 107.7 FM. You Complete Me, lagu tersebut saya persembahkan untuk Bu Ucu Juangka. Semoga lagunya menghibur ya di akhir pekan ini. Terima kasih Bu Ucu. Kemudian tadi juga sudah hadir ada Kak Jul, requestnya tadi We've Only Just Begun dari The Carpenter. Terima kasih Kak Jul, tadi lagunya juga sudah diputarkan ya, semoga terhibur. Oke sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bersama kami di Sinar Light bersama saya Nada Nisrina. Sudah 2 jam berlalu saya bersama Anda sahabat Kelight. Dan kalau tadi kita bahas tentang film yang menggunakan aktor AI gitu ya. Dan itu memang menjadi suatu kebanggaan tersendiri gitu ya. Tapi ternyata sahabat Kelight, Indonesia juga gak kalah punya kebanggaan tersendiri ya. Yaitu Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren memberikan apresiasi atas keberhasilan film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang yang akhirnya berhasil lolos ke ajang bergengsi Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026. Jadi udah masuk ke Shanghai nih sobat Kelight. Jadi film karya Ismail Bespet ini mengangkat kisah tentang dinamika keluarga Tionghoa Indonesia yang dibalut dengan tema identitas, trauma masa lalu, dan hubungan antar anggota keluarga. Menurut Iren Umar, sahabat kala, cerita yang kuat dan penyajian sinematik yang menarik menjadi alasan film ini mampu bersaing di Festival Film Internasional. Dan juga sahabat kala, keberhasilan film ini menjadi bukti kalau kualitas film Indonesia juga semakin diakui oleh dunia ya. Bahkan pada SIFF 2026 ada beberapa film Indonesia lain yang ikut diputar, kayak misalnya Jumbo, terus Yuni, dan Garuda di Dadaku. Jadi sahabat Kelight, semakin banyak film Indonesia yang memang menarik dan bahkan sampai tampil di festival internasional. Semakin besar juga kesempatan budaya dan cerita dari Indonesia yang dikenal oleh dunia ya sahabat Kelight. Oke sahabat Kelight, saya masih bersama Anda. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972. Saya tunggu requestnya ya sahabat Kelight.

K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

101 Kelight FM Bandung Inspiring Sun. Sahabat Kelight, lagu tersebut Pelangi dari High Five, dan ini menjadi salah satu lagu favorit saya, sahabat Kelight, karena belakangan ini viral lagi nih lagu Pelangi ini, karena banyak yang menggunakan lagu ini menggambarkan Woody sama Bubip, sahabat Kelight, kalau Anda nonton film Toy Story, dan katanya ini identik banget dengan mereka gitu ya. Oke, sahabat Kelight, sudah hadir ada Mas David tadi, requestnya Anyone at All, requestnya dikirim untuk semua crew dan sahabat Kelight. Terima kasih Mas David, lagunya sudah saya persiapkan ya. Oke sahabat Kelight, sebelum hampir selesai ya kebersamaan kita, ada satu film horor Indonesia yang menarik perhatian sahabat Kelight, yaitu Pemikat Jiwa. Uniknya sahabat Kelight, film ini diadaptasi dari tweet viral di platform X yang dulu judulnya tuh Jimat Rambut Pemikat, dan sempat dibaca jutaan kali sebelum akhirnya diangkat ke layar lebar. Jadi film ini tentang Jay, seorang penjegal ayam yang jatuh cinta pada Wulan, tapi sayangnya Wulan sudah bertunangan dengan pria lain. Karena putus asa, Jay ini memilih jalan pintas dengan mempelajari ajian mistis pemikat jiwa agar bisa mendapatkan cinta Wulan. Namun ternyata sahabat Kelight, ritual tersebut justru mengundang kekuatan gaib yang perlahan mengendalikan hidupnya. Dan sahabat Kelight, film Pemikat Jiwa juga mengangkat sisi psikologis ya, tentang bagaimana rasa cinta ternyata bisa berubah menjadi obsesi dan bisa membuat seseorang pada kehancuran. Serem banget ya sahabat Kelight. Dan film ini sudah tayang di bioskop. Menariknya lagi, film ini juga jadi salah satu bukti bahwa cerita yang awalnya viral di media sosial kini punya peluang besar untuk berkembang menjadi film layar lebar. Ini menarik sekali ya sahabat Kelight, karena beberapa film Indonesia juga diangkat dari X gitu ya. Waktu itu sempat ada KKN Desa Penari juga dari X kalau gak salah ya. Dan juga film-film viral lainnya gitu ya, kayak Obsession dari YouTube gitu ya. Dan banyak banget lah sahabat Kelight. Dan ini bisa menjadi rekomendasi film tontonan Anda di weekend ini ya sahabat Kelight. Oke, saya masih bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti. Silakan bagi Anda yang masih bisa request, masih bisa di beberapa lagu lagi ya. Ini dia Anyone at All.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelite. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelite FM yang ke-55. Semoga Kelite FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelite semuanya. Terima kasih.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, 3 jam berlalu saya menemani Anda di Sini Light. Berakhir sudah kebersamaan kita Sahabat Kelight. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan request lagu-lagu terbaik Anda. Lagu terakhir barusan When You're Gone dari The Cranberries. Lagu tersebut saya persembahkan untuk Kang Adi. Lagunya untuk semua sahabat Kelight FM dimanapun berada dan tentunya untuk semua kru Kelight FM. Semoga sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Adi dan selamat ulang tahun. Sukses selalu Kelight FM dan untuk semua kru. Siap, terima kasih Kang Adi. Semoga lagu barusan menghibur ya di weekend ini. Oke sahabat Kelight, berakhir sudah kebersamaan kita. Saya Nadia Nisra pamit. Semoga informasi tadi dapat menambah insight baru bagi Anda dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan, sahabat Kelight. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Nadia Nisra pamit. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yukiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo sahabat K-Light, saya Angga Andika, Program Director K-Light 107,1 FM. K-Light sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta K-Light Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat K-Light semua adalah alasan K-Light masih bertahan di tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat K-Light, semoga Allah selalu memudahkan.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung aja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke STIKES Dharma Husada Bandung aja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WhatsApp 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow Instagram @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. STIKES Dharma Husada Bandung, Kampus Relawan Kesehatan, Karir Jelas Tak Terbatas.

0: Yeah, I hate how much I love you. I hate how much I love you. I hate how much I love you. I hate how much I love you.
1: Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelet, udah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelight, saya Nadani Srina sebagai radio announcer dari Kelight 107,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight FM. Tergabung ke dalam Kelight merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Di sini, saya mendapatkan banyak skill dan wawasan baru, pengalaman yang berharga, serta berkesempatan untuk menemani dan menginspirasi sahabat Kelight. Terima kasih telah menjadi media yang selalu menginspirasi dan menemani pendengar selama 55 tahun. Semoga Kelight FM semakin sukses, terus berkembang, selalu menjadi pilihan pendengar dan tetap menjadi Bandung's Inspiring Sound. Selamat ulang tahun yang ke-55, Kelight FM.

Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Life. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Life, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound, yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Line, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio K-Line. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat K-Light yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usia bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio K-Light. Teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah menginspirasi.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Dari perjalanan panjang Radio Kilai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kilai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kilai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kilai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

0: Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dikiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kalian semua. Kita
1: lagi dengan kami Kru di Light Rock di edisi 19 Juli 2022. Ini seperti biasa kita di
0: minggu ketiga ya, Kang Andi ya.
2: Iya.
0: Nah, edisi spesial kita malam ini akan ada bidang tamu nanti akan kita perkenalkan.
2: Ya. Iya.
0: Gimana kabarnya sahabat kalian semua di minggu malam tanggal 19 ini? Semoga minggu malamnya baik-baik saja dan sahabat kalian semua bisa menikmati liburan gitu ya, liburan minggu dengan keluarga atau dengan senang, dengan bahagia gitu ya.
2: Mungkin kita mau main lagu Jamrud dulu, Kang. Kita kan baru ulang tahun nih Radio Kelight.
0: Kelight nih berulang tahun kemarin, minggu kemarin ya, yang ke-55. Jadi nanti mungkin teman-teman dari band bisa menyampaikan selamat ulang tahun buat Kelight.
2: Buat gitu Kelight, ya. Betul.
0: Jadi udah 55 tahun menemani 55
2: tahun.
0: Mas warga Bandung ya.
2: Warga gitu Bandung, ya. Betul. Dan, belum lah.
0: Kalau itu berarti tahun 71 ya.
2: Oh iya, betul.
0: 71 itu saya 71. Udah 3 tahun lah, udah lengkah hari lah.
2: Iya.
0: Ya, jadi kemarin Kelight merayakan ulang tahun ke-55 tahun dan semoga tetap

0: dia akan hadir selalu untuk sahabat Kelait semua di seluruh kota Bandung.
1: Amin.
0: Dan tetap memberikan program-program yang berkualitas.
1: Iya.
0: Ya, malam ini seperti biasa di minggu ketiga setiap bulannya adalah waktunya Light Rock Society ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi seperti yang sudah kita janjikan, kita akan selalu mendatangkan bintang tamu yaitu band-band lokal Bandung gitu ya, band-band kita sebut lokal hero-nya Bandung. Malam ini kita punya band yang nanti kita akan dengarkan, kita akan kenalan ya. Tapi seperti biasa kalau di selain saya sama Kang Andi gitu ya, kalau di Light Rock Society itu ada sahabat saya Gowo Van Baros. Kang Gowo Van Baros.
1: Assalamualaikum.
0: Van Baros. Selamat malam, sudah hadir semua. Oke, kita akan banyak ngobrol dan kita sudah hadir sini.
1: Oh iya, sebentar Kang. Jadi mungkin malam ini kita coba selain dari frekuensi kita 107.1, kita juga ada di TikTok nih Kang.
0: Oke, TikTok live ya.
1: Di live sudah mulai.
0: Silakan dicek.
1: Silakan
0: dicek TikTok-nya ya.
1: Di Radio Kelight Bandung
0: ngasih,
1: ya.
0: Ngasih
1: pause.
0: Boleh pause, boleh. Ngasih balon udara boleh.
1: Tapi jangan
0: balon udara. Ya, saya bukan pemain TikTok atau.
1: Makanya jangan nyuruh kita joget ya, nggak bisa.
0: Ya, malam ini Kang Andi, Kang Gowo, kita kedatangan teman-teman kita dari band Diktator. Tepuk tangan nih sahabat Kelait. Dan seperti biasa, kami juga akan mengundang sahabat Kelait semua untuk bertanya, untuk ngobrol di 0812-203-1972. Dan Diktator ini sudah punya beberapa karya ya.
1: Iya.
0: Dan nanti akan kita coba putarkan karya-karyanya dari Diktator ini, dan silakan Kelait, sahabat Kelait semua boleh
1: request ya.
0: Satu merequest, kedua boleh memberikan masukan.
1: Oh iya, betul, betul.
0: Boleh memberikan kritik dan saran ya. Dalam makan memang kalau band mah harus siap dikritik, ya. Siap diberikan diberikan masukan lah gitu ya. Silakan sahabat Kelait semua, jangan ragu untuk wah kurang ini, wah kudu kieu, kudu kitu gitu ya.
1: Nah, betul. Ya.
0: Boleh, nah nanti akan kita kenalan dulu dengan band Diktator ini.
1: Iya.
0: Dimulai dari siapa?
1: Mangga, silahkan diperkenalkan diri.
0: Perkenalkan diri dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Perkenalkan, saya Andi Londo dari Diktator sebagai gitaris.
0: Gitaris ya.
2: Gitaris. Okay.
0: Gitaris.
3: Saya Uki, gitaris.
0: Enggak itu mah ya.
1: Itu mah nemenin ya.
0: Jadi sama
3: basisnya enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa hadir. Oke. Okay.
0: Dan kita, ternyata ada ini juga ya, ada menemani juga ya.
1: Menemani ini dari teman-teman backside kemarin.
0: Backside kemarin.
1: Satu manajemen.
0: Ya, okay. Ya, enggak apa-apa, berarti lebih pede lah ya.
1: Iya.
2: Insyaallah.
1: Mungkin boleh diperkenalkan namanya, drummer sama bassisnya biar teman-teman Kelight tahu gitu.
3: Oh iya, namanya
2: Mas Abdul.
3: Mr. Cicun.
0: Tahu nah kenapa tiba-tiba tahu.
1: Da Abdul mah. Ayo Sugan teh, aya Abdul mah tuh Arab meureun jadi Jawa.
0: Orang Subang dipanggil Mas.
3: Orang Subang itu Mas Andi.
1: Oh. Iya.
0: Ya, kita sudah kenalan ya. Tadi ada kita ulang lagi. Ada Kang
2: Andi Londo.
0: Andi Londo. Kemudian ada
2: Edi
0: Gordo dan ada Uki. Uki. Ya, Uki di gitar, Kang Andi di gitar.
1: Oh, enggak ada O-nya Uki mah ya belakangnya.
0: Vokalis ya. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih detail lagi ya tentang Diktator ini. Mungkin bisa diceritakan dulu asal muasal terbentuknya gitu ya. Band Diktatornya.
2: Kalau untuk cerita awal Diktator berdiri itu di tahun, lumayan lama sih, tahun 1999 awal tahun. Nah, begitu vakum 20 tahun, kita ketemu di komunitas. komunitas, terbentuklah lagi proyek-proyek Diktator. Kita bikin lagi band Diktator dengan formasi baru. Itu
0: ceritanya. Jadi sebelumnya sudah ada ya?
2: Sudah ada terbentuk. Di tahun 98 rilis album pertama tahun 2000.
0: Tahun 2000.
2: Ya.
0: Itu. Personilnya?
2: Personilnya udah sibuk itu. Itu kebetulan orang Jawa semua kan.
0: Sekarang yang tersisa siapa dari Mark 1 itu dari
2: cuman saya doang.
0: Oh, ini founding fathernya berarti kan. Jadi tinggal satu aja sekarang ya. Gitu. Kang Andri itu ya. Sebagai enggak apa-apa sih. Sebetulnya kan Megadeth juga gonta-ganti personil asal si Dave Mustaine-nya tetap aja disebutnya Megadeth ya.
2: Megadeth ya.
0: Itu.
3: Ini ciri khasnya Mas Adi Londo.
0: Mas Adi Londo ya.
2: Okay. Tapi tanpa mereka juga nggak bisa kita.
0: Ya. Nah, kemudian motivasi apa untuk kembali membangkitkan kembali Diktator itu gitu? Kan tadi katanya udah vakum lain sebagainya gitu. Terus kemudian udahlah orang bikin lagi gitu. Apa yang membuat?
2: Sangat kita kan ada kegiatan komunitas setiap minggu ya, tiap minggu sekali di CLB itu ada acara musik-musik. Di situ saya punya kepikiran udahlah kita bikin band lagi lah gitu yang kita dulu udah pernah punya. Yang kebetulan saya punya teman di komunitas kan banyak kan. Oh ini karakternya cocok nih seperti bawain lagu-lagu Diktator. Oh kita ambillah ini ajakan ini ya, alhamdulillah mereka semua mau gitu.
0: Oke. Gitu. Jadi dari komunitas kumpul-kumpul lagi teringat lagi
2: teringat lagi.
0: Kita coba bangkitkan kembali lah di Diktator itu. Yang dulu ya. Yeah. Jadi ini sebetulnya apa ya istilahnya kebangkitan kembali Diktator atau Diktator yang baru atau memang ini menjadi kelanjutan dari Diktator sebelumnya?
2: Sebetulnya bisa kelanjutan tapi kita lebih ke reborn-nya aja.
0: Oh, reborn
2: aja. Reborn aja. Okay. Ke reborn. Reborn. Maka single keduanya kan ada apa di album kedua kan kita mengedepankan reborn. Okay. Gitu. Oh,
1: Kelahiran kembali
2: gitu.
1: Ya.
2: Reborn.
1: Kenapa namanya Diktator? Apa terilhami dari Soeharto? Dari siapa? Oh, Che Guevara. Oke.
0: Padahal nu ayeuna ge Diktator, Min.
1: Oh, nu ayeuna ge nya. Nya ayeuna. Ayeuna mah ulah disebut atuh bisi. Nunggeus. Ya di balik namanya itulah apa filosofinya gitu.
2: Sebetulnya apa ya? Saya dulu sempat nyari beberapa nama. Tapi kalau musik heavy metal kalau ada belakangnya Thor itu kayaknya lebih keren sih menurut saya. Gitu.
1: Okay.
2: Cuman saya nyari ternyata yaudahlah pakai aja Diktator. Gitu. Sampai sekarang pun masih pingin pakai lagu Bapak nama itu gitu.
1: Oh iya.
2: Kayak harga mati.
1: Kreator gitu aja maksudnya rotor.
2: Iya.
1: Oke.
0: Diktator harga mati ya.
1: Diktator harga mati.
0: Oke. Okay. Album pertama 2000 ya.
2: Tahun 2000.
0: Album pertama tahun 2000 muncul. Terus kemudian sempat vakum lama gitu.
2: 20 tahun.
0: Jadi 2020 kembali lagi.
2: 2024 kan album yang kedua itu 2024.
0: Ya berarti 24 tahun ya.
2: 24 tahun.
0: Vakumnya ini.
2: 24 ya, tahun. Lagi. Tapi untuk pengenalannya kita 1 tahun dulu sebelum bikin sesuatu proyek itu pengenalan dulu ini nih ternyata alhamdulillah udah cocok nih dengan karakter vokalnya, dengan karakter ukinya gitu.
0: Ya. Nah, sebelum kita dengerin lagunya ya, Kang Andi ya, Kang Gowa ya. Teman-teman menggambarkan musik Diktator ini seperti apa sih musiknya? Karakter musiknya.
2: Karakter musiknya kita lebih ke heavy metal ya.
0: Heavy metal ya.
2: Heavy metal, tapi heavy metal yang tidak menghilangkan benang merahnya dari heavy metal itu sendiri di era-era waktu 80-90 kan, tapi dengan ada balutan-balutan kan musik kan berkembang revolusinya, kita masukinlah kayak feel yang agak modern, jadi seperti anak-anak muda bisa mendengarkan gitu, jadi apalagi orang tua, inget zaman saya lagu masih muda nih, gitu, itu bisa terdeteksi gitu. Gitu,
0: jadi
2: itu.
0: Mungkin lebih ke heavy metal yang dimodernisasi. Kalau dulu di awal mainstream aja ya, heavy metal mainstream seperti mungkin heavy metal mainstream tuh kayak siapa ya, kayak
2: seperti
0: Judas Priest
2: gitu kan, John Steele gitu kan,
0: seperti itu. Begitu. Sekarang udah menambahkan beberapa unsur modern ya.
3: Karena reborn-nya itu.
0: Ya, tapi benar juga mungkin juga karena pendengar juga berubah ya.
1: Iya, betul.
0: Pendengar juga berubah meskipun banyak juga beberapa pendengar yang saat ini pengen juga mendengarkan balik lagi ke
1: ya, sound-sound ya, itu ya.
0: Dulu gitu ya. Betul. Dan sekarang kayaknya mulai terbangkitkan lagi sound-sound dulu. Orang kayak pengen mendengarkan sound yang lama ya, kayaknya ya, gitu ya.
2: Betul.
1: Klasik lah ya
0: gitu. Ya. Nah. Coba nanti kita dengarkan dan silakan sahabat kalian semua betul, untuk ngasih masukan atau ngasih saran, ngasih kritik ya di 0812-0813-1972 ya.
1: Iya.
0: Okay. Saya pengen denger ngomong vokalisnya lah, apa gitu. Vokalis biasanya capetang atau enggak?
3: Kalau di panggung dia mungkin kayaknya lebih
0: audisi enggak dulu waktu sama Kang Andi Londo ini? Enggak ada audisi ya. Ya langsung cocok aja gitu ya.
2: Cuman saya yang nilai dari kan Dugudu kan naik suaranya cocok nih buat lagu-lagu saya. Terus kan ada yang jamming nyanyi-nyanyi gitu kan. Cuman saya bogoh dengan suara.
0: Oh, bogoh lah. Nah, cocok lah ya
2: dengan karakternya gitu. Itu sih.
0: jadi berarti cocok langsung bikin
2: adaptasi dulu.
0: Album yang kedua ya. Adaptasi dulu ya.
2: Adaptasi dengan lagu yang dulu gitu.
0: Gitu. Oke. Okay. Coba kita dengar dulu deh.
1: Kita dengar
0: betul ini ya, supaya sahabat kalian semua bisa membayangkan seperti apa ya. Bang, silakan.
1: Oke, ini ada judulnya Tikus Berdasi ini.
0: Wah. Seger wah nama.
1: Rada
0: ayo nama. Memang lagunya grupnya Diktator judulnya Tikus Berdasi. Berdasi. Cocok pisan. Oke. Tikus Berdasi emas 74 kilo.
1: Nyambung. Oke, mari kita nikmati sama.

0: Ya, tadi kita sudah dengarkan salah satu lagu dari Diktator.
1: Diktator. Ya. Ya. Tikus Berdasi.
0: Tikus Berdasi. Ya. Ini di album keberapa ada?
2: Itu sebetulnya single.
0: Single baru, ya, single baru, ya. Baru. Calon album berikutnya.
2: Album
0: berarti.
2: Berikutnya.
0: Okay. Ya, ya, ya. Silakan sahabat Khaled, kalau ada. Kalau saya mah pernah dengar Hammerfall. Ya, Stratovarius. Kayaknya heavy metalnya lebih ke power metal Eropa.
2: Ya, mendekati.
0: Ya, mendekati power metal Eropa, ya, double pedal. Yang konsisten gitu, ya, yeah. Dan sepanjang lagu gitu, ya. Terus riff dan vokal gitu. Ya, nggak tahu kalau saya pribadi, ya, lebih dekat-dekat ke power metalnya Eropa, ya. Betul, power metal Eropa itu, ya, mungkin kayak Hammerfall, kayak Stratovarius gitu. Betul, ya. Kayak apa apa sih yang dari Jerman itu
2: seperti Halloween gitu.
0: Nah, Halloween pastilah, ya. Halloween, Master Plan, seperti begitu. Benar nggak?
2: Betul sih.
0: Betul.
2: Betul.
0: Memang sentuhannya ada modern, lebih modern, ya, karena band-band itu kan memang band-band yang muncul belakangan, ya. Betul. Meskipun root-nya atau akarnya
2: dari
0: tetap
2: situ
0: heavy metal, ya, kan. Nah, itu tadi adalah Tikus Berdasi. Itu pandangan saya, ya. Kang Andi, ada pandangan lain nggak?
1: Asik aja lah saya mah. Ya, kalau mungkin pengen tanya aja, kalau dari lirik nih, dari syair, kebanyakan kayak tadi itulah Tikus Berdasi gitu. Menceritakan apa sih? Dan kalau lagu-lagu Diktator itu kebanyakan apa, kritik politik, sosial, atau gimana tuh biasanya?
2: Kalau untuk lagu Berdasi, guru yang bikin liriknya mungkin dia bisa jelasin.
1: Ah, sok, mangga sok.
3: Nah, sekarang tuh kan di negeri Konoha ini kan, ya, sedang dalam kritis politik. Nah, itu jadi Tikus Berdasi itu apa?
2: Yang jadi keresahan.
3: Yang jadi keresahan gitu sebetulnya. Apalagi sekarang kan yang itu emas melebihi dari Monas, ya.
1: Nyambung tuh jengkak ngari.
0: Gak bener itu, tapi coba sekarang, ya.
2: Tapi enggak, ini sebetulnya ada bocoran, ya. Memang itu kita lagi bikin, ya. Memang kalau lihat judulnya memang agak ekstrim sih. Kita rencana lagi bikin rejim keparat itu. Itu memang ada, memang kita masih bersentuh dengan situasi kondisi saat ini sebetulnya, ya.
0: Tapi gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat sejarah gedenya musik rock dan heavy, ya, metal atau metal itu adalah memang perlawanan terhadap kemapanan.
1: Betul. Ya.
0: Jadi kalau, ya, kalau kemudian liriknya keluar dari situ, asa cocok, meninggalkan ya. Apa ya, meninggalkan
1: hitoknya gitu.
3: culture-nya.
0: Ya kan, culture-nya. Ya, dulu itu kan juga muncul kayak Black Sabbath, kayak, ya, betul, di awal-awal kayak gitu, ya, ya. Kemudian di grup-grupnya progresif rock kayak Pink Floyd, kayak apa, King Crimson, ya. Urusannya adalah urusan melawan kemapanan, kan.
1: Ya, ya.
0: Karena orang biasanya kalau apapun yang makin mapan itu makin jadi diktator, kan.
1: Nah, betul.
0: Betul. Betul, ya.
3: Betul. Setuju.
0: Nyambung berarti. Gitu. Jadi sahabat Khaled, lanjutin tadi. Potong tadi. Biasa saya suka motong-potong gitu. Kayak patul gitu. Lama-lama juga kodari orang, ya.
3: Ya, intinya lagu ini bahwa di negeri Konoha ini sudah enggak ada keadilan lagi, dan hanya tumpul ke atas,
1: tajam ke bawah.
3: Tajam ke bawah.
1: Iya.
3: Nah, itu.
0: Okay. Jadi kayaknya cukup mewakili lah, ya, apa yang sedang terjadi. Cukup mewakili.
3: Dan akhirnya rakyat yang jadi sengsara itu.
0: Okay, sekarang proses kreatifnya, musik dulu atau lirik dulu?
2: Kita biasanya bikin, kalau bisa biasa bikin dari dulu itu musik dulu.
0: Musik dulu, ya.
2: Lirik koordinasi sama rekan-rekan. Ini liriknya apa sih gitu. Tapi saya pinginnya, ya, tergantung aransemen, ya. Kalau aransemennya mestinya kenceng, cadas, harus antisosial gitu, atau kritik sosial gitu. Kalau agak melo-melo, ya, mungkin ya ada berbau-bau cinta lah gitu. ya seperti itulah.
0: Jadi musik dulu, musik kepikiran, dulu. Idenya datang dari musik, baru liriknya, ngikut ya.
2: Ngikut.
0: Seperti itu.
1: Oke.
0: Oke. Oke, ya mantap juga ini.
1: Betul, betul, betul. Ya berarti mempergunakan musik ini sebagai media untuk menyuarakan keresahan deh,
3: ya, kalau expression.
1: Betul, betul.
4: Dan diktator ini produktif banget bikin lagunya. Udah banyak ya lagunya.
1: Kanggo pun terada dekat kanami Kanggo.
5: Ya ini diktator ini produktif gitu. Saya suka lihat YouTube-YouTube-nya. Aktif mereka posting-posting di YouTube.
1: Okay.
5: Dan lagunya juga lumayan keren. Keren-keren lah.
1: Ya, ya. Okay. Kang, ini ada pertanyaan dari salah satu pendengar setianya Light Rock nih, dari Kang Andri Karasak nih. Mantap Kang, band Diktator udah jarang suara vokal kayak band ini katanya.
2: Alhamdulillah ya Allah.
0: Influence
1: band luarnya apa katanya?
2: Oke tuh, jelasin tuh. Band kamu kan karakter vokalnya itu dari siapa?
3: Luarnya.
4: Dari Allah
3: Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya dari pertama itu senangnya dari si kakak ya, kakak Sleng. Kakak Sleng influence-nya terinspirasi dari situ. Terus kalau dari luar negeri
2: David Coverdale
3: sama Mike Vescara.
0: Oke, wah Mike Vescara nih. Mike Vescaranya tuh sempat di Inggris, terus sempat di Lourdes.
2: Betul.
0: Lourdes yang Jepang.
2: Iya.
1: Rada klasik-klasik ya influence ini ya. Yang ya benar sih tahun 80-90 itu ya.
0: Tahu nih sahabat kalian masih ada yang tahu enggak Mike Vescara
1: gitu ya? Betul, betul.
0: Kalau ada yang tahu silakanlah di request lagunya Mike Vescara. Oke, jadi tadi Kakak Sleng sama Mike Vescara ya. Oke. Itu favorit vokalis.
4: Favorit.
0: Sampai sekarang.
4: Sampai sekarang.
1: Kalau Kang Andi Londo gitaris mau enggak, influence-nya dari mana nih? Sama Kang siapa?
3: Kang Uki.
1: Uki.
3: Kalau saya mah lebih ke neoklasik sih.
2: Neoklasik.
3: Jadi kalau Mike Vescara, nah saya Ingwi-nya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Kang Andi Londo sendiri?
2: Maksudnya dari
1: influence-nya ya.
2: Kalau influence-nya banyak sih. Banyak. Terutama sama di Metallica, kalau memang enggak nyambung sih. Tapi cuman begitu saya dengar karakter vokalisnya, berarti saya harus nyari cocoknya musiknya seperti ini sih.
0: Ya.
2: Gitu. Jadi saya bisa adaptasi gitu.
1: Disesuaikan
2: bisa
1: gitu ya.
2: Disesuaikan.
1: Iya. Gitu. Oke.
0: Jadi neoklasik ya.
1: Neoklasik.
0: Ya memang kedengaran
1: ya, influence-nya ada ya.
0: Influence-nya dari neoklasik. Berarti Ingwi, terus ya si gitarisnya Lones juga neoklasik ya, si Akira Takahashi itu kan. Itu juga ya memang banyaklah gitaris-gitaris bagus itu datang dari neoklasik gitu ya.
1: Betul, betul. Basicnya ke situ ya.
0: Basicnya ke situ.
1: Pedomannya gitu. Ini dari Kang Sandi Kustejo nih. Banyak juga pertanyaannya, apa nama grup ini udah disebut
0: udah kita ya? Jawab ya berapa ya, kapan didirikan tadi udah disebutkan.
1: Betul.
0: Di tahun 98 kemudian vakum.
1: Alasan didirikannya
0: ya terus alasan didirikannya resep we gitu. Tadi saya dengar Jeruk Tikus Bedasi memang cukup untuk tahun sekarang,
1: maksudnya okay. Apa masih relevan mungkin ya?
0: Ya masih relevan lah.
1: Iya,
0: sejarah berdirinya grup ini tadi sudah kita dengerin ya. Enak dengernya lagu ini, cocok untuk negara Konoha ini. Terima kasih Kang Sandi Kustejo ya. Jadi sudah ada beberapa band lokal yang kita munculkan dan semua punya kualitas yang bagus gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi salah satu yang tadi ini Diktator. Nah dari sahabat Heronisa, kalau perform di Bandung di mana? Kalau di Bandung biasanya manggung
1: di mana? Seringnya di mana?
0: Main.
4: Di acara-acara lokal.
2: Seperti JML
0: acara kawinan.
1: Bukan hitanan.
3: Event-event biasa, event rock fest paling.
0: Oke. Ada event terdekat enggak yang akan tampil?
4: Untuk saat ini belum ya.
2: Kalau saat ini kita belum fokus ke sana ya, soalnya kita lagi sibuk ngumpulin materi. Soalnya jangan sampai habis tahun ini kita belum kelar. Gitu. Okay. Targetnya kejar itu target, kejar target. Ya, betul. Sama kejar tayang sebetulnya.
1: Kirain sinetron tunggu kejar tayang. Metal juga ada ya kejar tayang. Ini nah, katanya Kak, selain buat lagu sendiri, kalau suka bawain lagu apa yang sesuai trennya katanya nih?
0: Cover?
2: Kalau lagi sempat sih dulu bawain cover kan kita sesuaiin kayak Gudo kan harus ke The Purple ya, seperti Whitesnake gitu gitu. Cuman kita nggak terlalu sering sih, cuman kalau untuk jenuh nih bawain lagu sendiri kita seling satu dua lagu gitu. Pernah sih bawain James Dio tapi dengan versi kita sendiri.
0: Berat James Dio.
2: James Dio Holy Diver itu.
0: Ya Holy Diver.
1: Jarang ya, jarang kedengeran ya kalau di acara-acara jarang, Dio yang Dio
2: yang bawain gitu ya.
0: Jarang band yang bawain.
1: Betul, betul.
0: Ya memang rada unik, rada susah sih Ronnie James Dio itu ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi itu suka bawain lagu-lagu dari The Purple, mungkin Whitesnake gitu ya, karena terinfluence juga oleh David Coverdale gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Band heavy metal sekarang agak susah maju ya kalau dari segi industri. Kenapa pilih genre ini? Memang metal itu tidak terlalu banyak pendengar ya, harus diakui bahwa memilih musik metal itu benar-benar pilihan yang sangat apa ya, sangat berani gitu ya. Gimana?
2: Emang kita mengaku kalau untuk musik-musik heavy metal gitu memang kita ruang lingkupnya memang kecil ya, tapi insya Allah lah ini yang bisa kita lakukan untuk menyuarakan keresahan kita itu dengan jenis seperti ini.
0: Memang memang harus konsisten ya begitu. Jadi betul. Ya kenapa pilih genre ini ya, mungkin itu pilihan ya buat sahabat Andini. Kadang-kadang susah dijelaskan apa sih yang menjadi motivasi kenapa memilih musik metal. Saya waktu beberapa waktu lalu pernah ngomong ya, tahun 2011 itu tahu band thrash metalnya Dead Angel?
2: Dead Angel
0: datang ke Bandung manggung di Jamplas Ciwok di bawah itu manggung. Dead Angel itu band hebat lah, salah satu pionirnya Bay Area ya, thrash ya, turunan Filipin gitarisnya turunan Filipin, beberapa gitarisnya itu manggung di Jamplas, yang nonton kurang dari 100 orang. Itu Dead Angel.
1: Sekelas band
0: Dead Angel. Yang albumnya Act 3 itu masuk ke salah satu album thrash terbaik sepanjang masa kan gitu.
6: Mungkin ya, itu. Karena dulu belum apa ya? Belum kayak sekarang.
0: Ya.
6: Kalau metal sekarang
0: bisa jadi
6: banyak ini.
0: Cuman ya itu tadi ya. Apa namanya, memang pilihan yang berani ya, dan saya pribadi sebetulnya suka lah dengan memilih.
1: Tapi
0: secara
1: kalau ya gampangnya mah kalau udah suka ya gimana lagi ya, gitu ya, namanya juga udah suka
0: kalau,
1: gitu ya.
0: Kalau mau dapat saweran mah laguna we gerong we.
1: Betul.
0: Gerong gitu kan.
3: Kalau enggak ini
0: malini gerong.
3: Melayu.
0: Saweran ngabrug-brug atuh. Nah, musik kieu mah tikus berasi mah anu nyawer.
1: Ini namanya kicau mania we, hayang gancang.
0: Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari sahabat Andini. Pengen tahu dong aktivitas selain ngeband apa saja sih? Selain ngeband.
3: Sibuk sama kerjaan masing-masing.
1: Nah, apa tuh nanya profesinya apa, profesi apa di luar nih? Main musik gitu ya.
0: Oke, jadi ada kerjaan lah ya.
3: Ya, kerjaan. Ya.
0: Dan kepala rumah tangga gitu ya, ya kira-kira seperti gitu.
6: Kepala rumah tangga yang baik.
0: Kepala rumah tangga yang baik.
2: Sudah tidak nakal lagi bapaknya.
0: Yang memang geus kolot lah, geus we gitu.
6: Oke, itu dari pada nakal ya.
0: Ya. Ya, tadi dari sahabat dari Andini ya, yang bertanya. Ya, sebelum kita lanjut pertanyaan lagi, kita putarkan lagu satu lagi.
1: Ya, dari sekalian mengingatkan ya sahabat Kelat yang mau bertanya, mau ngobrol-ngobrol, atau sekalian langsung mau request juga, mangga dipersilahkan ya. Nomornya sih masih tetap ya di 0812-203-1972. Di depan ada satu lagu lagi dari Diktator, judulnya Sesal. Nanti setelah lagunya silahkan mangga teman-teman didengarkan dan di mangga dikritisi ya gitu, kalau ini mah disilahkan aja dikomentarin seperti apa menurut sahabat Kelet semua. Oke, kita nikmati Sesal dari Diktator.

0: Kelet 107,1 Bandung Inspiring Sound masih bersama teman-teman diktator di sini ya, dan kita masih berbincang-bincang.
1: Ya, ini ngobrol ya.
0: Ada dari Ibu Pujastuti nih Kang nih.
1: Ya.
0: Akang-akang penyiar anu bager sekali-kali atuh kalau pas light rock di pas light rock disetel lagu rock Indonesia semua.
1: Okay.
0: Sehingga kita tahu soal perkembangan musik rock di Indonesia.
1: Ya.
0: Jangankan sekali-kali, kita tiap light rock society mah semua dari band-band Indonesia
1: ya.
0: Gitu
1: ya. Mungkin maksudnya requestnya juga band-band Indonesia gitu ya.
0: Ya.
1: Nanti akan kita coba buat ya.
0: Betul.
1: Untuk, khusus untuk Indonesia memang mungkin Agustus kita akan coba deh.
0: Ya.
1: Untuk menyambut kemerdekaan kita.
0: Oh iya, udah pernah beberapa Agustus udah pernah dicoba.
1: Udah pernah dicoba semua lagu-lagu ya. Indonesia. Kita akan ulang lagi di Agustus ini ya. Ya,
0: betul.
1: Kalau ada usulan mangga misalnya pengen dari era berapa ke berapa?
0: Betul.
1: Karena kalau kita putarkan lagu rock Indonesia itu eranya cukup panjang ya.
0: Betul.
1: Dari 60-an juga sudah ada ya. 70 dan era sekarang gitu yang lebih modern juga banyak gitu ya. Apalagi dengan munculnya beberapa band-band dari Bandung yang lokal Bandung yang kemudian sudah kita tampilkan di Light Rock Society itu, kalau dikumpulin udah bisa muter banyak tuh lagu yang kita putarkan gitu ya. Dari band-band yang kita coba rekap gitu kemarin ya. Oke, sahabat kalian, masih di interval pertama kita masih ngobrol-ngobrol bersama band Diktator.
0: Gitu
1: ya. Tadi lagu Sesal itu rada slow ya. Memang dimaksudkan untuk sebagai salah satu bagian dari lagu balada atau memang karena judulnya sesal sehingga harus slow?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Kebetulan kan lagu ini banyak pertimbangan sekali ya. Kita tapi dengan kesepakatan bersama sisi musisi kan pasti ada sisi romantisnya.
1: Ya.
2: Meskipun ada jiwa berontaknya. Jadi tercipta lagu ini, dan kebetulan lagu ini kita kolaborasi dengan gitaris jebolan Lox Libor, Kang Bobon Rudal.
1: Oh, Bobon Rudal, Bobon.
2: Iya, Kang Bobon.
1: Masih main? Kang Bobon masih main?
2: Masih aktif.
1: Terakhir saya ketemu teh di beberapa event di Classic Rock Cafe ya. Terakhir udah nggak pernah ketemu lagi. Oke. Jadi itu ya rada
3: romantis. Dan di lagu heavy metal juga harus ada pemanisnya.
1: Harus ada slow-slownya.
0: Ada suara vokal cewek tadi ya?
3: Ada.
0: Featuring siapa itu?
2: Itu sama Teh Ciu. Kan kita kenalnya di komunitas, jadi kita saling ayolah ikut project saya gitu. Ayolah bikin project saya gitu.
1: Ya jadi, memang kadang-kadang perlu telinga itu kan harus diturunin dulu tensinya.
2: Harus refresh kan.
1: Harus refresh dulu, di-reset dulu. Makanya dengan lagu-lagu balad itu. Ya kenapa muncul lagu balad ya memang untuk itu. Mm-mm. Kecuali Mesuga. Mesuga enggak punya lagu balad.
4: Mesuga keras.
1: Mesuga enggak punya lagu balad ya. Ada enggak lagu baladnya Mesuga? Enggak ada. Oke, itu tadi dari Ibu Puji. Nah, sahabat kalian silakan sekali lagi, tadi udah dua lagu diputarkan ya. Ini lagu Sesal dari album mana? Atau single juga?
2: Itu tuh dari album yang tahun 2024.
1: Ya.
2: Album kedua ya.
1: Iya. Oke, jadi buat sahabat kalian semua silakan dicek-cek ya album keduanya ya. Punya Instagram?
2: Kayaknya kita belum bikin sih, Mak.
1: Belum.
2: Iya.
1: Belum official
4: bikin, belum.
1: YouTube ada ya.
2: Ada YouTube.
1: Oke, jadi sahabat kalian semua boleh dicek-cek di YouTube untuk informasi tentang band gitu ya. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol ya berarti harus di komennya YouTube berarti ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nanti akan bikin. Saran saya sih Instagram juga bikin, Kang. Kemarin juga sempat bingung soalnya. Aduh, ini nyebutnya mau kemana ini?
1: Ya, nanti ada Instagramnya, pantengin aja pasti ada Instagramnya ya.
0: Ini udah ada yang komen nih tentang lagu.
1: Ada FB Pro-nya.
0: FB Pro. FB Pro mah kudu ada dolaran.
1: Maaf, dari sahabat Faisal Diki ya. Maaf Kang, boleh komen untuk lagu Sesal di depan intronya drum dengan sound gitar distorsi keren.
0: Jempol.
2: Terima kasih Kang.
1: Ya. Memang itu manis lah kalau begitu tuh ya. untuk Nanti masuk ke ini. Lagunya cukup enak
0: ya. Iya, cukup enak. Ini okay. Dari Kang Andri Setra Duta juga nih ya. Lagu Sesal enak pisan, tapi intronya kayak Holiday Scorpion.
1: By the way, di Bandung sedikit difasilitasi buat band rock. Ya, itu tadi kita sebenarnya pengen di ada yeah. beberapa karena sekali lagi kalau musik itu kan ekosistem ya, selalu saya yeah. bilangnya ada pendengar, ada artis, ada pendengar, ada media ya, entah yeah. radio, entah apapun gitu ya. Yeah. Dan juga ada dukungan dari pemerintah pasti ya, betul. Menyediakan tempat dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita lagi coba bikin mini studio buat live lah di
0: Kelait
1: gitu ya. Mudah-mudahan terwujud, jadi nanti mungkin teman-teman ya, band lokal itu bisa manggung ya setidaknya pakai distorsi, kalau enggak ya akustik ya. Lah gitu.
0: Ya formatnya nanti kita rumuskan ambil. Ya.
1: Pemerintah selalu munculin band bakrok. Ya memang ya terus terang aja memang akhirnya teman-teman yang memilih band ini ya dari underground ke underground ya.
0: Iya.
1: Munculnya gitu.
0: Ya padahal kalau kita bicara prestasi kan kayak teman-teman Beside kemarin udah nembus kemana nah, gitu kan,
1: Burger Kio kemana nih, ganti gitu. Nama aja jadi grup rock MBG dijamin minimal jadi wakil menteri coba nanti mah bikin
2: pokoknya malam-malam ada yang jemput ya.
1: Kayak gini deh, mungkin nanti liriknya ganti yang mendukung MBG deh ya, benar, coba ya. Mendukung pokoknya MBG lanjut gitu
5: langsung viral kalau bikin lagu.
1: Iya udah ya.
3: MBG pasti lah. Mang Budi ganteng. Tergantung okay, Vi.
1: Sahabat Andre, terima kasih ini. Nanti katanya mau bikin lagu MBG lah.
0: Ya. Atau kalau misalnya MBG tapi udah MBG-nya ada.
2: MBG-nya bukan makan gizi bergratis.
0: Apa tuh?
2: Main band gratis.
0: Nah, mantep itu.
2: Main band gratis.
0: Atau minimal koperasi iya. merah putih lah Senayan.
1: Ya, itu tadi sudah. Atau benar nggak mirip-mirip Scorpion?
3: Dikit lah.
1: Dikit ya.
2: Ada sih
1: ya.
2: Ada.
5: Nuansa aja.
1: Nuansa. Iya. Scorpion sama Fade to Black lah.
0: Fade to Black. Oh.
3: Ritmenya. Boleh.
1: Ya, boleh.
0: Bisa. Petikannya.
1: Ya, sebenarnya tidak sama, tidak ya. Sama, oh, iya, cuma iya. struktur frasenya itu begitu
5: ya, gitu. Ya, kan.
1: Di mana-mana ya begitu, memang untuk opening yang ya. Enak di telinga itu frasenya ya begitu kan ya. Biasanya.
5: Tapi nyambungkan dengan vokal, dua vokal itu jadi
1: nyambung.
0: Betul.
1: Ya dan memang dual vokal laki perempuan itu biasanya lebih kontras gitu ya, lebih dramatis gitu kan, lebih enak didengar biasanya ya.
3: Harus menahan ego masing-masing.
1: Betul. Nah,
0: betul.
1: Yang susahnya. Nah, lama itu band bubar. Nah.
0: Petarik-tarik.
1: Ya itu sahabat Kelait semua. Jadi silakan yang mau bertanya boleh juga. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu Tom Solian daerah. Oh ini mah ini. Dan buat akang-akang diktator. Oke dikirimin lagu Tom Sawyer ya.
2: Terima kasih.
0: Iya. Mungkin kita putar satu lagu lagi Kang.
1: Ya sebelum kita masuk ke interval
0: kedua
1: ya.
0: Oke ini ada. Wah ini mah rada religi nih. Murka Ilahi judulnya.
1: Okay.
0: Terbaru ya. Oke, kita nikmati aja Murka Ilahi dari Diktator.

0: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Kita sudah masuk ke interval kedua di Light Rock edisi 19 Juli 2026. Kita masih tetap bersama dengan diktator. Ini ada berapa yang muncul ya?
1: Ya.
0: Tadi ada yang dari Adik Cindubelit nih mau komen lagu Murka Ilahi. Dengar intronya selasa pengen sekolah STM lagi. Hubungannya nanya kayaknya.
1: Pas STM.
0: Sukses terus Diktator Band.
2: Ya. Amin. Makasih Amin, Kang.
0: Ya. Tadi ini lagu dari apa dan judul apa? Sangat, sangat bersemangat.
1: Iya, Murka Ilahi tadi ya.
0: Murka Ilahi.
1: Betul. Ya. Kang Sandika
0: Stejo. Lain sieun Murka Ilahi malah semangat. Bagus amat dan berikan semangat. Sebelum kita break dulu ya Kang Adi ya.
1: Ya.
0: Kita akan break dulu, kita akan bacakan request-request yang muncul. Ini ada satu lagi dari Oca.
1: Iya, ini RFA. Basisnya Backside ini.
0: Basisnya Backside ya. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Saya Oca RFA. Request Diktator dong yang Go to Hell. Diktator keren banget ya. Aw, apalagi model video clip yang lagu.

0: saya pingin lagu bahasa Indonesia dulu supaya bisa diterima dengan khalayak semua.
1: Oke, gitu. Jadi sementara di Indonesia, dulu ya marketnya ya. Mungkin ke depan
0: insya Allah
1: ya.
0: Sampai bahasa Jepang pun insya Allah gitu ya.
2: Kayaknya lagi vokalisnya lagi kursus bahasa Inggris dulu.
3: Nah itu benar. Oke.
1: Ya, jadi
3: harus lekoh.
1: Jadi kebanyakan memang masih lirik berbahasa Indonesia karena untuk mensasar pendengar di Indonesia ya. Oke.
4: Kang, ini jadi malam ini selain kita ngobrol-ngobrol sama Diktator, kita akan juga memutarkan beberapa lagu yang udah masuk ya ke Electro Society.
1: Oke. Iya. Kita break dulu ya, Kang Andi, sambil kita bacakan request dulu ya.
4: Request dulu atau mau yang ini dulu, yang dari band-band ini dulu, Kang?
1: Oke, diputarkan dulu itu. Oke. Ya.
4: Kita ini. Silakan. Ini pertama ada dari Atar nih, Kang. Band Atar. Band Atar adalah band progresif power metal, speed metal yang lahir di Bogor pada pertengahan tahun 2026. Ada 4 personil, Ahtar di vokal, Budai di gitar, Idoi di bass, dan Oza di drum. Atar baru saja merilis single perdana bertajuk World in Hell, sekaligus judul yang nanti akan menjadi judul album. Nah, kita dengerin nih.
1: Ya, boleh.
4: Atar seperti gimana? Oke.
1: Atar.
4: Kita dengarkan.

0: Skelet 107.1 Bandung Inspiring Sound. Ya, barusan nama bandnya Atar, Kang. Dan kebetulan ini langsung komen nih personilnya nih. Assalamualaikum Om, selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya di album perdana saya sendiri, Atar. Di sini saya mau request lagu Regen, Represi, dan MD Metal Project, Baroque of Gaza. Wah, ini mah satu circle kayaknya. Ya.
1: Regen juga dari Bogor ya? Dari Bogor, Sam.
0: Untuk band Diktator, semoga sukses selalu, katanya. Juga untuk Om saya yang selalu mensupport penuh, Om Gowo. Wah, ponakannya Om.
1: Ya, ya, kita mah selalu support untuk band-band lokal ya, yang pada mau semangat berkarya gitu ya.
0: Salam dari Kota Hujan, katanya. Gimana nih tanggapannya Kang Arif tadi?
2: Tadi mirip, bukan mirip ya, memang kalau saya kan gitu, karena berdengar sekali, jadi biasanya yang
0: asosiasinya sama apa gitu ya,
2: sama band yang sebenarnya saya dengar dan mirip seperti itu, ya biasa, bisa jadi kan, karena
1: ya, ya,
2: rootnya sama. Mirip Adagio ya, Adagio itu bandnya progressive metal, speed progressive speed metalnya Prancis.
1: Dan ini juga speed ya,
2: speed.
0: Ya,
2: sama
0: speednya,
2: sama Hagrid. Hagrid itu rada progresif, rada groove gitu ya.
0: Ya,
2: seperti begitu ya. Dan keren memang lah ya.
0: Iya, betul.
1: Dari sisi ya, speednya juga enak kan nih.
2: Speednya enak.
0: Betul, betul.
2: Nah, itu aja sih.
0: Oke, dan siap.
2: Jadi lebih kaya aja gitu musik Indonesia itu gitu ya. Maksudnya band-band betul, Indonesia betul, itu sangat kaya sekarang gitu.
1: Dan terbukti ya sekarang dengan yang banyaknya masuk ke Light Rock Society, band-bandnya juga beda-beda,
2: beragam.
1: Spektrumnya gitu,
2: luas.
1: Iya,
2: spektrumnya luas. Jadi buat sahabat kalian semua, kalau kita perhatikan, tidak melulu kalau kita lihat band-band metal di lokal itu yang musiknya ekstrim, gitu kan? Tidak juga, gitu.
0: Tidak juga, kan, betul.
2: Yang musik-musiknya relatif lebih, lebih apa ya, lebih melodik gitu ya, lebih enak. Banyak kok seperti
1: gitu. Dan kreatif semua band-bandnya sekarang.
2: Betul.
0: Ya. Nah,
2: begitu.
0: Di depan ada bukan nama yang asing nih ya. Bukan nama yang asing buat seluruh umat manusia. Ada band Dajjal nih. Ini kayaknya kiprahnya udah cukup lama ya, ya di Bandung. Di
2: ya.
0: Nah, saya enggak tega ngomong gitu ya.
2: Karena kalau Dajjal udah hadir, bubar nih Konoha.
0: Ah, betul. Iya, ini yang sama juga mengirimkan lagu ke kami ya, ada karena mereka baru mengeluarkan single baru ya, judulnya Obtus ini. Tepatnya di tanggal 1 Juni kemarin ya, setelah sekian lama bersemayam dalam kegelapan ya, unit death metal agresif Dajjal resmi bangkit dan merilis single terbaru yang memekakkan telinga. Berjudul Obtus, dirilis tepat pertengahan Juni 2026. Lagu ini menjadi serangan frontal bagi mereka yang terjebak dalam dogma dan ketidaktahuan. Oke. Kita dengerin apa nih? Apa? Kita dengerin aja seperti apa lagu Dajjal. Obtus ini dari Dajjal ini. Dan ya buat yang lah pendengar-pendengar metal Bandung udah enggak asing lah pokoknya nama Dajjal ya. Oke, kita nikmati aja. Obtus dari Dajjal.

0: 107.1 Kelat FM Bandung Inspiring Sound. Ya, barusan dari Dajjal ya dengan Optus. Ini gimana nih Kang Gowo nih?
1: Ngeri.
0: Dajjal, Dajjal pisannya. Iya, setahu saya sih Dajjal itu kalau tampil itu atraktif gitu ya Kang ya. Penuh kostum gitu ya. Benar-benar membawa suasana akhir zaman gitu.
1: Dan vokalnya juga benar, mungkin dia berpikir vokal Dajjal seperti ini suara,
0: mungkin gitu ya. Dibayang-bayang gitu ya.
1: Keren.
0: Iya, setelah dua lagu yang lumayan kencang nih, kita juga dapat kiriman single terbaru ya dari Blues Power nih, teman-teman Rokalola dan teman-teman para pengendara kuda besi nih. Ini sekalian juga ada sedikit kabar gitu ya, pengumuman ya, dari info dari Rokalola. Ada anniversary keempat Rokalola dan juga anniversary kedua dari Bikers Brotherhood MC Checkpoint Sukabumi nih. Judulnya adalah Born to Rise Hell ini ya. Kayak selamat ulang tahun
1: Rokalola dan Checkpoint Sukabumi.
0: Ini seperti Mamang Lemmy nih ya, Born to Rise Hell ya. Ya, insya Allah acaranya digelar di Santasi Waterpark ya, 25 Juli 2026. Sukses terus ya buat teman-teman Rokalola sama BBMC. Nah sekarang kita nikmati nih. Ini saya udah dengar lagunya nih, kebetulan nih udah di review ya, Dager Monyet. Asik sih ini, blues-blues yang ya saya nggak tahu gimana mengekspresikan dengan kata lain selain asik. Lagunya asik pisan gitu. Unik soalnya selain bluesnya kental, ada sedikit
1: lirik-liriknya
0: juga, terus ada ya yang part solo yang pendeknya tuh Kang Handi yang kayak ya musik tradisional gitu ya. Terus ujuk-ujuk belakangnya ada kayak itu, kayak lagunya Rocky Survival. Oke, kita biar gak penasaran, kita dengerin aja. Ini ada Dogger Monyet dari Blues Power. Selamat menikmati.

0: Iya, barusan ada doger monyet dari Blues Power ini. Dengkot-dengkotnya Rokarola nih ya, Kang Gowo ya.
1: Iya. Hmm. Asiknya asik dengerinnya ya. Bener apa? Bisaan gitu. Bisaan bikin judul doger monyet.
0: Judul, iya. Ya, salam buat teman-teman BBMC ya, teman-teman Rokarola yang lagi dengerin dan dimanapun berada. Selamat berulang tahun nanti ya. Berarti deketan sama ulang tahunnya Kelat ya kemarin.
1: Iya, sama-sama di bulan Juli ya.
0: Betul, betul. Oke, ini ada satu lagi nih yang akan kita perkenalkan buat malam hari ini, Kang nih. Ada dari Hai nih. Bisa cerita ini band Hai ini gimana nih, Kang Gowo nih?
1: Ya. Band Hai.
0: Ah, ya band Hai ini adalah band modern rock katanya.
1: Modern
0: nih,
1: rock Bandung. Ya.
0: Musik, karakter musiknya adalah emosional dengan sentuhan alternatif dan rock balad katanya.
1: Yang saya hafal ini sih dari Bandung Barat sama ya campuran sih personilnya. Okay. Tapi banyak dari Bandung Barat.
0: Iya. Perjalanan musik Hai dimulai pada tahun 2016 dengan merilis album perdana. Ini Hai-nya bukan Hai kayak majalah ya, tapi Hai tinggi.
1: Hai tinggi.
0: Hai. Bisi salah persepsi ya. Hai ini Hai. Hai. Ya, 2016 dengan merilis album perdana Tanpa Batas, kemudian terus berkembang melalui sejumlah single yang menunjukkan kedewasaan musikal dan eksplorasi warna baru dalam setiap rilisan. Ini personelnya ada Vicky Minors di vokal, ada Gupta di gitar dan synthesizer, kemudian ada Dolly di bass dan Roy E di drum. Ini lumayan juga ya.
1: Band lama juga ternyata ya ini ya.
0: Betul.
1: Dari
0: 2016.
1: 16.
0: Betul. Kemudian di 2022 merilis single Lepaskan. Kemudian 2024 ada single juga Passion. 2025 juga ada single lagi. Ada tiga malahan, Menjauh, Berhenti Sejenak, dan Terjatuh. Kita dengerin aja nih, ini kebetulan dipilihkan dari single mereka di tahun 2022 ya. Ada Lepaskan, ini dari teman-teman Hai. Selamat menikmati semuanya.

Bandung Inspiring Sound 107.1 KLAD FM masih di Light Rock ya, ya, dan ya tadi udah kita putar ya lagu dari teman-teman band lokal heroesnya Bandung, sangat beragam ya, mulai dari Dajjal sampai Blues Power, ada semua di Light Rock Society ya. Iya, dan sekarang ya, walaupun udah agak offset sedikit nih waktunya, kita akan bacakan dulu beberapa request yang udah masuk ya dari tadi, dari jam 7 sebetulnya dari acara kita dimulai. Pertama adalah dari Doni Karasak nih. Selamat siaran Light Rock, dari Doni Karasak Soekarno Hatta, requestnya lagu Deep Purple Splat atau Motley Crue Cancel. Saya lagi pengen denger Motley Crue nih, jadi dipilihkan Motley.

0: Klikru ya, ditunggu aja Kang Doni. Kemudian ada dari Bah Ade nih ya, Master of Rock 355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah Ade request Nightmare When Hell Is Out of Control. Hatur nuhun, sate acana. Sami-sami. Nih ada dari Teh Ari Ciplu ya. Merapat. Selamat malam semuanya, request Suffocation kata Tonia. Salam buat Dajjal Band. Abarok King Kang Kin Sanubari di Bandung Utara, utara sekali. Wilujeng Tepang Milat Radio Kelet. Keep rocking. Sami-sami, hatur nuhun. Dari Ibu Pujastuti tadi komennya udah kita tanggapi ya. Kemudian dari Andri Karasak nih. Requestnya dari Rudal, judulnya Zombie. Teh Harunisa tadi udah kita bahas, ada Teh Andini juga. Kemudian dari Leeds nih, malam Kang, Leeds Banjaran, requestnya Dying Fetus, Homicidal Retribution. Siap, diantos aja. Dari Rinita Cimaung, malam akang cakep hadir. Rinita requestnya Cradle of Field, The Death of Love. Siap. Ini Kang Faisal Diki ya, yang tadi komenin lagu sesalnya Diktator. Assalamualaikum, selamat malam Kang Andi dan Kang Arif. Semoga sehat selalu. Mau request Can I Play Station with Madness? Can I Play with Madness ya, dari Iron Maiden. Atau Inner Self from Sepultura buat penyiar kru Kelight serta pendengar Light Rock semua di Margahayu, Kopo. Siap, diantos aja. Sambil tebak-tebak kira-kira yang keputar yang mana nih, Can I Play with Madness atau Inner Self-nya Sepultura. Ini dari Kang Andri Setraduda tadi ya. Nah dari Kang Akos ya, Tom Sawyer ditunggu, nanti di antrikan. Ada juga dari Ocha tadi yang requestnya dari Diktator, Go to Hell. Dari Kang Ade Cimbuluit, Assalamualaikum, selamat malam Kelight Rock, minta dipurin lagu Beside. Nah ini kebetulan udah pada kesini ya minggu kemarin ya, Beside, Last for Rising. Salamnya buat all crew dan semua yang dengerin Light Rock. Hatur nuhun, sami-sami. Sandi Kustejo, iya siap, nanti requestnya Bon Jovi Always atau Nicky Astria Bias Sinar, nanti kita pilihkan ya. Kemudian ada, oh ini dari Atar tadi ya, kita pecahin. Ada dari Wahyu Cilegon, minta lagu dari kelompok Drachma, judulnya Sekejap. Siap. Kemudian dari Ahmad Gobel, selamat malam, ini sama Ahmad Gobel di Katapang, Bang penyiar and crew Dexnator Band. Nah, Dexnator Band kalau mau kirim lagu-lagunya ke sini boleh, silahkan, kita tunggu ya. Dari Didi Gunawan, selamat malam Mas, pesan lagu dari ACDC Highway to Hell buat Sed Indrasari dan kru penyiar, semoga selalu sehat dan bahagia. Dari Didi Gunawan, Sari Jadi. Siap. Dari Lili ini yang tadi, oh mau diganti katanya Rox aja, Air Mata Hewan. Siap, oke. Okay. Kemudian ada dari, wih Kang Gowo ini dari John Wick request ke dia. John Wick namanya. Assalamualaikum, John Wick menyapa Kelet Rock, ngiring request Dining Out Hitam Harudangkeun. Nuhun sami-sami. Walah ieu narambahan banyak nih. Wah oh, ini dari Kin Sanubari nih ya, Kang Kin. Apa kabar nih, ini pendengar setia kita nih di Bandung Utara, utara sekali hadir Kang. Mau request tembang selamat ulang tahun dari Jamrut, spesial untuk Kelight FM. 55 tahun salawasna Kelight. Siap. Idens Darwis, nah ngirim gambar nih. Sampurasun Kang Andi, rocknya Kelight FM. Dens Darwis RCM Citi, rancamannya ya Citi. Babakan mau request The Final Countdown, dikirim untuk final Argentina versus Spanyol. Wah ini selaga panas nih ya, makanya sebelum laga panas ini silahkan panaskan kupingnya dengan lagu-lagu dari Light Rock,
1: biar gak ngantuk juga.
0: Biar gak ngantuk. Ini dari Anissa Tenri di, halo Kak, Kak lagu Spirit Carries On by Dream Theater ada gak ya? Ada dong, siap, ditunggu aja nanti kita antrikan. Oke, kita mulai putarkan aja nih lagu-lagu request untuk malam hari ini. Sambil ya yang mau menunggu final silahkan dipersiapkan ya. Kita panaskan suasana. Oke, selamat menikmati.

0: Clyde 107,1 FM Bandung Inspiring Sound dari Sumur Bandung 12. Kita masih ditemani oleh teman-teman kita dari Diktator Band. Ya, ini ada beberapa giveaway yang kita akan berikan ya.
1: Iya.
0: Buat
1: sudah disiapkan ya.
0: Sudah disiapkan. Ada dua giveaway nih.
1: Ada tiga kan?
0: Oh,
1: tiga.
0: Ada tiga giveaway tiga. Ya.
1: Iya.
0: Ada tiga ternyata. Jadi ada... lumayan banyak nih buat teman-teman semua, buat sahabat karet semua.
1: Betul.
0: Ada yang mau di tanyakan ke
1: mau di ini kan sekarang giveaway-nya atau
0: buat nanti aja ya? Sekarang aja lah
1: sekarang ya, aja
2: ada tiga
1: ada tiga ya, ada satu berupa t-shirt ya, ada dua itu
2: topi.
1: Oke. Mungkin
0: tapi waktunya tinggal sedikit lagi nih Kang Andi,
1: tinggal sedikit lagi ya.
0: Gas. Mangga silakan.
1: Mangga silakan kuisnya gimana
0: sahabat Kelait?
3: Oke, di lagu di album kedua itu ada gitaris yang kolaborasi sama Diktator yang legendaris banget.
2: Siapa namanya?
3: Kang Baban Rudal. Nah, itu judul lagunya itu apa itu coba ditebak.
0: Oke, jadi pertanyaannya adalah di album kedua di salah satu lagu ada featuring gitaris yang cukup yang terkenal lah ya, karena udah malang melintang cukup panjang, Kang Babon dari Rudal.
1: Ini untuk t-shirt ya?
0: T-shirt ya. Silakan untuk lagunya apa sih?
1: Apa judul lagunya?
0: Apa judul lagunya?
1: Nah, ini udah langsung pada jawab Kang nih.
0: Mana kita
1: gancang gancang pisan nih. Yang pertama masuk ini dari Kang Faisal Diki, sesal katanya.
0: Sesal.
3: Betul.
1: Alah ya, langsung betul.
3: Selamat buat Kang Diki.
0: Faisal Diki silakan diambil di
1: Kelight ya.
0: Kelight ya.
1: Di Kelight
0: waktunya di hari kerja.
1: Hari kerja
0: dari
1: betul.
0: Pagi sampai sore.
1: Ya. Ya, betul.
0: Silakan.
1: Nanti siapkan ini aja tanda pengenal ya, sama nanti akan diberikan WhatsApp dari sini dan itu nanti ditunjukkan ya.
0: Betul.
1: Oke. Ini punten buat Kang Ade Cimuluit ya, rada kapihelaan sepersekian detik.
0: Kurang kencang. Ya, boleh sesal sih sebetulnya. Ini pasti sesal sebetulnya.
1: Pasti sesal.
0: Telat. Bisa-bisa karena jaringan.
2: Masih ada dua lagi.
1: Masih ada dua lagi nih.
0: Bisa ada jaringannya. Satu lagi dulu lah.
1: Satu lagi sok.
0: Terakhir sebelum kita tutup kita adakan lagi. Siapa lagi yang
1: pertanyaan kedua sok?
4: Boleh. Pertanyaan kedua ya.
0: Uki dari Uki.
4: Pertanyaan kedua. Siap-siap tangan di handphone. Coba sebutkan single baru dari Diktator apa?
0: Oke, tadi sudah diputar sebenarnya.
1: Betul. Nah. Iya, single terbaru Diktator.
0: Dari Diktator. Ini apa? Topi kaos?
2: Topi.
1: Nah, langsung ya ngejawab nih.
0: Ini.
1: Dari Kang Ade Cimbuluit nih.
0: Cimbuluit.
1: Tikus berdasi.
5: 100.
1: Waduh, 100 Kang Ade.
2: 100 topi.
0: Ya, dapat topi.
1: Dapat topi, tapi satu enggak 100 topi.
0: Dapat topi ya.
4: Lemas
0: plus,
4: buat
0: plus dasi.
4: Ade.
2: Berita mentu.
0: Berita di sana anyar welah. Ya, selamat buat Kang
1: Ade ya, Ade Cimbuluit.
0: Ade Cimbuluit ya, silakan diambil di.
1: Diambil di Kelight.
0: Kelight ya.
1: Kebetulan Kang Ade ini beberapa waktu yang lalu juga
0: dapat ya.
1: Lah.
0: Yang CD Beside kan?
1: Iya.
0: Oke ya.
1: Kalau nggak salah, betul.
0: Ya, ya masih silakan. Ada satu lagi giveaway tapi nanti dulu lah.
1: Ya, kita simpan aja ya.
0: Kita simpan dulu.
1: Buat
0: saya ingin bertanya terakhir lagi nih ke teman-teman Diktator. Nah, sekarang kan sudah cukup panjang di perjalanan, sudah banyak materi, sudah ada karya. Sebetulnya mimpinya apa nih teman-teman Diktator ini? Mimpi besarnya. Kenapa? Kan pasti band itu pasti punya mimpi ya. Saya mau kemana?
5: Kalau mimpinya sih gak muluk-muluk ya. Yang penting mah terrealisasikan karya. Kalau bisa main dengan sesuatu yang lebih besar itu saya anggap bonus.
0: Oke, jadi yang penting tetap berkarya. Kalau ada yang nawarin event besar,
5: saya anggap bonus
0: ya. Bonus.
3: Yang penting bisa diterima di masyarakat.
0: Betul, bisa diterima di masyarakat. Ada keinginan untuk direkrut label gede enggak?
4: Boleh. Bismillah.
0: Bismillah ya. Ada keinginan manggung di Waken enggak?
4: Waken insyaallah.
3: Cita-cita itu.
1: Amin.
4: Kalau enggak panas.
0: Iya. Amin, amin, iya, kita doakan iya, ya. Iya. Karena memang salah satu kiblat tujuannya ya
3: itu
0: ya.
3: Jadi
0: seperti yang sudah. Yang di Bandung cukup banyak lah yang sudah main sana dari Bandung ya. Itu salah satu jadi idola
6: kemarin
0: juga.
6: Kan ada di sini.
0: Iya, kemarin kita undang di sini.
1: Beside. Betul.
0: Ya, kita ngobrol dengan teman-teman Beside juga manggung di Wacken.
1: Iya.
0: Open air. Oke.
1: Betul.
0: Album berikutnya kapan rencana?
5: Insya Allah sebelum habis tahun ini, mudah-mudahan bisa kelar.
0: Album ketiga berarti ya?
5: Keempat.
0: Oh, keempat ya, album keempat ya. Keempat. Jadi udah cukup banyak nih sahabat Khalid. Nah, kalau sahabat Khalid mau dengar albumnya atau mau beli CD-nya bisa di mana nih?
5: Kayaknya kita nggak usah beli CD, bisa download aja di YouTube aja.
0: Oke. Okay. Gitu.
5: Biar lebih YouTube. Lebih enak cepet gitu. Ya.
0: Spotify udah masuk belum?
5: Belum ke arah situ, mending di YouTube aja.
0: Oke, okay, di YouTube aja. Kang Gowon nih harus mulai nih. Kalau ya. Bisa ada yang mendistribusikan ke ya, situ.
1: Iya.
0: Spotify.
6: Kayaknya mereka lebih ke
0: YouTube ya. Lebih ke apa ya, share karya gitu ya.
1: Iya, lebih
5: share. Dan lagi lebih cuan di YouTube kayaknya mah.
0: Iya. Oke,
1: oke. Ternyata ya. Begitu geningan.
0: Lebih cuan di YouTube.
1: Lebih cuan di YouTube.
0: Dari ads ya, share ads-nya.
6: Dan sudah menghasilkan ya.
5: Alhamdulillah udah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah berarti.
5: Dan beliau juga udah pernah merasakan.
0: Ya alhamdulillah berarti.
1: Oh, memang... Ini berarti ada insight baru nih Kang Arif, nggak harus melulu mengandalkan pada penjualan gitu ya, penjualan dalam
0: artian
1: fisik CD atau apa ya, kayak gitu-gitu ya. Secara.
0: Ya dan model-model bisnisnya itu kan bisa banyak gitu ya.
1: Betul.
0: Band
1: betul.
0: Itu bisa banyak model bisnisnya kan. Ya salah satu YouTube adalah bagian dari model yeah. bisnisnya band. IG juga ada yang bagian model yeah. bisnisnya di IG kan. Ya bagus juga gitu ya. Ini salah satu bentuk monetisasi band yang
6: yeah. yang penting konsisten.
0: Kalau mau beli merchandise di YouTube juga.
5: Nanti bisa lewat Kang Iwe aja dikondisikan kalau okay. untuk urusan
0: merchandise lah. Pengen beli kaos gitu ya, biar sahabat kalian itu saya pengen beli kaosnya deh Diktator karena seru bagus gitu kaosnya ya.
4: Ada di manajemen.
0: Ah, manajemennya di mana nih?
4: Ada nih manajemen.
0: Alamatnya mana? Bisa datangin
7: di Terusan Cibaduyut nomor 373.
0: Terusan Cibaduyut
1: silakan
4: nomor 373.
0: Nomor 373. Ya, jadi buat sahabat kalian semua yang ingin mendapatkan merchandise
1: dari Diktator
0: silakan datang ke Jalan Terusan Cibaduyut nomor 373 gitu. Jadi bisa beli karena tadi ya sumber revenue-nya band itu selain tadi YouTube, merchandise juga salah satu betul, sumber revenue dan kita harapkan juga sahabat-sahabat kalian atau para pendengar musik itu atau para fans itu mulai mensupport gitu ya.
1: Betul, bentuk support
0: dari pendengar itu ke band itu ya itu.
1: Ya, betul. Gitu.
0: Beli merchandise-nya yang resmi gitu ya. Beli CD-nya gitu. Kalau ada gigs ya beli tiketnya gitu. Betul. Itu dibudayakan begitu karena
6: ulah
0: nungguan geus tinggal dua lagu dari Kakara Asup gitu kan. Jika nonton main bal baheulanya di Siliwangi.
5: Ada yang gitu ya?
0: Ada. Jangan dikira. Dia dulu nonton Persib itu kalau udah 15 menit dia bisa masuk gratis itu.
1: Iya.
0: Jebol. Ya. Gelut tuh. Iya, di Sabarua juga gitu. Kalau udah mulai manggung mah plus plus aja gitu kan. Rokok sabatang 2 bungkus. Ya, jadi buat sahabat kalian semua yang mendengarkan juga yang mendengarkan secara langsung ataupun streaming, mari kita support seluruh band-band betul. Lokal di betul. Bandung atau di Indonesia dengan membeli merchandise, membeli CD-nya dan juga kalau ada konser ya beli tiketnya lah.
1: Betul.
0: Minimal itu untuk bisa karena kan butuh biaya ya untuk betul. Masuk studio butuh biaya untuk apa butuh biaya untuk latihan butuh biaya gitu kan. Begitu.
7: Bukan artian CD celana dalam ya.
0: Bukan.
1: Tapi itu ide menarik sok, bro. Band bikin merchandise CD yang celana dalam.
0: tapi di urang mah hese teh.
1: Nyombong keuna hese.
0: Lamun di luar negeri mah oke lah ya. Di Indonesia mah bisa dianggap duge lo oke.
1: Iya.
0: Oke.
8: Terakhir kayaknya kepikiran di sini bikin celana dalam.
4: Pas dongengan. Pas dongengan teh diktator.
0: Ada rencana manggung dalam waktu dekat?
5: Kayaknya kita lebih fokus dulu ngumpulin materi.
0: Enggak ada ya, enggak ada rencana ya. Kalau diundang bisa datang ya.
5: Insyaallah itu. Apalagi ada duitnya.
0: Tah, Kang Gowo kemana tah? Rencana
9: memang harus ada duitnya.
0: Harus ada duitnya ya.
9: Harus ada duitnya. Karena mereka juga kan selama ini berkarya, begadang, ngopi, ngerokok,
0: kurangan atau rokok negara jengkol.
9: Rata-rata mereka nggak akan bisa berpikir untuk berkarya kalau tidak merokok dan kopi.
4: Seperti apa kata Soekarno bilang?
9: Padahal kurang darah kopi, darah garam.
0: Eta klasik pisannya.
1: Buntu senang penting ngerokok ya. Sama ngopi teh gitu.
0: Ya mudah-mudahan lah kita bisa ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tempatnya kembali di Bandung ya untuk menyaji untuk apa ya untuk saluran teman-teman band
1: gitu
0: ya. Mm-hmm. Memang festival-festival musik di Bandung sekarang lebih banyak mandiri kan.
9: Ya,
0: lebih banyak di apa namanya? Diselenggarakan secara mandiri.
1: Iya.
8: Dibayar
0: ku beas. Ya. Kemarin dibayar ku buku.
8: Tapi keren.
0: Bayar ku buku, bayar ku beas. Kemarin saya tidak datang itu. Aduh.
8: Keren itu acara keren.
0: Rek moto tidak terjadi sih. Kemarin Sabtu.
9: Salut bisa hebat. Bisa sampai membludak gitu dengan
0: dan,
9: ya antusias para penontonnya gitu sampai
0: membludak
9: gitu.
0: Tuh, ya itu kan model-model begitu bisa di
9: kreatif.
0: Bisa ya. Dijalankan tuh, gitu ya.
1: Ya tidak boleh, harus boleh baku aja. Gitu okay. Ya.
0: Ada pesan buat para pendengar Kelight yang mau disampaikan?
5: Mungkin Kang Guru yang bisa
0: dari vokalis lah.
8: Ini aja leader aja pemain gitar jadi
1: atau jangan. Ah iya. Sok.
8: Oke.
5: Apalagi kan suara lebih kenceng sok, suaranya
0: yang
5: ya.
0: Mau, yang mau disampaikan pesan buat
8: double gitarnya ya.
0: Sahabat Kelight.
4: Pesan buat pendengar Kelight ya. Buat sesi diktator mungkin kalau buat genre tidak usah berbau-bau pandang negatif atau positifnya, yang penting genre atau musik itulah hasil karya, jadi nggak usah pandang bulu.
0: Okay.
4: Itu aja deh.
0: Okay. Ya setuju, karena tuh. Biasanya kalau metalhead itu memang nggak peduli genre biasanya.
1: Yeah.
0: Kalau metalhead ya apapun di telegwenya gitu. Yeah. Ya di jadi buat sahabat Kelight ini kekayaan baru gitu ya bagi hasanah musiknya Bandung, karena terus terang saja kalau kita perhatikan spektrum musiknya di Bandung itu luas banget, terutama dalam genre metal ya dan turun-turunannya gitu kan, itu bermacam-macam gitu ya. Jadi silakan memilihnya, menikmatinya, support bandnya gitu ya. Itu paling penting gitu ya. Ada yang muncul lagi nggak?
1: Request mah banyak sih.
0: Banyak. Oke. Okay. Okay. Sekarang sebelum kita tutup, kita punya satu giveaway lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siapa sekarang yang mau menyampaikan pertanyaan? Udah susah pertanyaannya.
5: Yang apa?
8: Vokalis diktator.
5: Pak Udin gitu ya. Selain di single terbaru Diktator, selain Tikus Berdasi, ada satu lagi nih single yang terbarunya. Itu judulnya apa?
0: Oke, ada dua single yang
1: diluncurkan ya. Betul.
0: Kalau dua mah bukan single, berarti double.
5: Bukan double. Oh iya.
0: Oke, silakan dijawab.
1: Silakan dijawab.
0: Judulnya apa? Single selain tikus
1: berdasi. Apa nama single dari Diktator? Mangga. Silakan. Susah, ya. Agak bingung.
0: Oke, kita tunggu ya.
4: Kita saya tahu. Ya. Ya juga tahu saya.
1: Nah.
0: Kalau tadi tikus, ayeuna cucurut. Udah jawab belum?
1: Belum ada yang masuk. Mungkin agak
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Agak bingung nyari informasinya mungkin ya.
4: Bingung soalnya.
1: Eits.
4: Wah, bahaya nih.
0: Dari
1: wah, Timothy. ini mah dari yang pakai rompi-rompi.
0: Bahaya ini. Dari Agus Morgot.
1: Dari Asep Morgot.
0: Asep Morgot.
3: Ya. Betul.
1: Murka Ilahi. Wah, betul.
0: Ya, tepuk tangan. Sekali lagi silakan diambil.
10: Selamat buat ada. ASM.
3: Betul, Murka Ilahi.
1: Jawabannya Om. Iya, Kang. Kang Asep Morgot ya.
0: Bisa lamun aya 10 band ngumpulkan kaos ya. Terus-terusan. Ya, selamat buat Asep Morgot ya. Judulnya Murka.
1: Murka Ilahi. Jawabannya Ilahi. Om. Ya, muhun sudah ditampi jawabannya.
0: Ya, muhun jawabannya. Om.
1: Siap.
0: Jangan murka tuh. Ya benar sih. Ya benar jawabannya kok. Ya, oke, terima kasih. Silakan dibawa di studio ya.
1: Ya.
0: Jam kerja.
1: Oke.
0: Ya, sahabat kalian semua, kita sudah sampai di penghujung acara ya, Kang Adi. Ya. Kita akan pamitan nih buat teman-teman di Diktator. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio Kelait ya. Salah satu tujuan dari Light Rock Society itu adalah kami dari radio gitu ya, mencoba menjadi saluran juga buat wadah buat band-band lokal di Bandung untuk mendapatkan eksposur gitu ya. Lebih dikenal gitu ya, karena terus terang itu adalah bagian dari sumbangsih radio lah terhadap artis-artis yang muncul gitu ya.
10: Artis-artis yang mau berkarya.
0: Yang mau berkarya gitu ya.
10: Biar mereka juga pada semangat lagi.
0: Betul. Kan sekarang sudah ada salurannya gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi numpuk di hardis baik gitu.
1: Betul.
0: Jadi bisa diputar
10: di galeri handphonenya.
0: Bisa diputar, bisa didengar gitu kan.
1: Betul. Dan
0: pada akhirnya karya itu akan menjadi apa ya, warisan gitu ya.
1: Betul, legacy ya.
0: Legacy buat musik Bandung gitu ya. Buat kekayaan musik Bandung. Lagi terima kasih.
3: Saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun buat Kilait yang
0: terima kasih.

0: Oke, terima kasih ucapannya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Andi Londo.
2: Sami-sami ya. Kang.
0: Terima kasih Kang
2: Edi.
0: Edi, terima kasih Kang Uki. Ya. Terima kasih pengawal.
1: Pengawal
0: dari diktator. Diktatornya perlu dikawalnya.
3: Terus
0: pengawalan terus. Sekali lagi buat sahabat kalian semua ya, support ya. Band lokal.
1: Betul.
0: Ya, mari kita kuatkan gitu ya.
1: Kita ramaikan lagi.
0: Dan betul, kita jadikan kembali Bandung menjadi barometer musik Indonesia.
1: Yeah. Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka. Ya, dan buat sahabat kilat yang masih nungguin request lagunya, dipantengin aja, soalnya akan terus kita putar ya sampai ujung hari nanti sampai jam ya. 12. Jadi jangan takut enggak keputar ya.
0: Pasti diputar. Sambil nungguan Argentina.
1: Sambil nungguan
0: Spanyol.
1: Spanyol. Ya. Ya. Oke, kita lanjut.
0: Final nanti. Jam 2.

selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Podcast.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali pagi hari ini, Senin 20 Juli 2026 dalam Morning Review. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua sahabat Kelight dengan lagu-lagu bagus. Lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita di pagi hari ini. Juga informasi-informasi menarik. Oke, kita akan sama-sama dalam Morning Review sampai jam 9 nanti.

dari kawasan Dago, Sobat Bandung 12. Lagu yang enak untuk kita nikmati pagi hari ini, sahabat Kelight. Oh ya, sahabat Kelight, agar hari Senin kita lebih produktif, fokus pada 3 tugas utama. Jangan membebani diri dengan daftar yang terlalu panjang. Pilih 3 hal penting yang bisa diselesaikan pada hari ini ya, sahabat Kelight. Kemudian, aturan 2 menit, jika tugas bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, segera kerjakan saat itu juga agar tugas-tugas kita tidak menumpuk. Kita juga bisa menggunakan metode Pomodoro, gunakan teknik kerja 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi siklus ini agar otak kita tetap segar.

dari Marcel, sahabat Kelight. Dirimu, diriku. Oh ya, sahabat Kelight, Anda sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, selain itu juga kredit di BPR Gunadana Mitra Sembada prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, atau bahkan jika Anda mau berangkat haji ya sahabat Kelight, BPRGM siap membantu. Keren banget ya, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Kenlight FM. Jangan lupa sahabat Kenlight, nanti pukul 7 kita akan ngobrol bersama Kang Riki dari BandungHariIni.com dalam info hari ini.

0: Anda ikuti info hari ini.
1: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam info hari ini edisi Senin 20 Juli 2026. Sebentar lagi kita akan ngobrol bersama Kang Riki dari bandunghariini.com, sahabat Kelight. Assalamualaikum Kang Riki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kujang, sahabat kalian semua.
1: Nih, Kujang Enjing. Ya, suaranya agak mencerang nih Kang Riki, kayaknya lagi semangat.
2: Ada semangat, tapi berita semangatnya nanti kita di akhir ya, Kang.
1: Biar penasaran. Biar penasaran.
2: Ya, Senin semangat, Kang. Senin harus selalu semangat.
1: Betul,
2: tentu saja peralihan transisi dari waktu akhir pekan liburan ke waktu normal kerja itu memang selalu berat ya, Kang.
1: Betul, Kang.
2: Tapi kan setiap hal itu kalau tidak dihadapi ya tidak akan dilewati ya, Kang. Harus dihadapi, Kang. Karena kan kita punya prinsip, Kang. Enggak ada hari Ahad kalau enggak ada hari Senin, Kang.
1: Ya, benar. Dan tidak akan ada hari Selasa kalau tidak ada hari Senin ya, Kang ya.
2: Betul, Kang. Jadi ya mau gimana kita hadapi aja, Kang. Karena betul. Setiap waktu ada masanya. Setiap masa ya, ada waktunya.
1: Ada waktunya. Dan setelah kita jalani ternyata tidak seberat apa yang kita pikirkan, Kang.
2: Ya, mindset ya, Kang.
1: Mindset.
2: Terkadang kita ketika kita berpikir negatif, maka itu akan negatif.
1: Betul.
2: Kita pikir positif, ya itu akan positif ya, Kang. Nah, ini Kang Kujang gimana nih kemarin acara di Pasir Impun?
1: Ah, iya.
2: Miladnya Kelet ke-55 kemarin bagaimana acara?
1: Kalau saya bilang sih,
2: acara Kang Kujang nih.
1: Dua kata. Kurang lengkap. Entah, Kang.
2: Kurang lengkap.
1: Nah, Kang Riki enggak hadir.
2: Iya. Aduh. Iya Kang, saya mohon maaf kepada Kang. Saya tidak hadir karena memang ada agenda lain, Kang. Tadinya mau nyusul ke sana tapi sepertinya enggak keburu.
1: Ya,
2: terima kasih sebelumnya atas undangannya, Kang. Tapi saya lihat kok di media sosialnya ya sepertinya memang harusnya saya cocok di sana, Kang. Sepuh-sepuh gitu. Senior.
1: Ya, kalau Kang Riki di sana akan nyomong. Saya paling muda nih. Kan bisa bilang, waduh saya paling muda nih, bahagia gitu, Kang.
2: Iya. Ya benar, Kang. Ya mohon maaf, Kang, kemarin. Karena memang Sabtu kemarin padat sekali, Kang. Banyak agenda, Kang, yang ya itu tadi karena tahu sendiri Bandung itu dekat ya. Tapi tungtang di ujung ke ujung itu tidak.